0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat singa ada lawan.
0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.
3: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamila Tanamu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan? Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak, atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isiku.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good. 91.7 FM.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta.

0: Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at Klemi Huis _. Klemi Huis Yogyakarta is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa.
1: Aplikasi streaming?
2: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan.
1: Waktunya Good Weekend Bandung.
0: Good Weekend Bandung.
2: Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, bisa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Bandung.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Layar SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Sama-sama. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan.
1: Waktunya Good Weekend Bandung.
0: Good Weekend Bandung.
2: Fox Radio. Feel good.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap nggak ada hasilnya. Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Musik selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan.
3: Waktunya Good Weekend Bandung.
2: Good Weekend Bandung.
4: Fox Radio. Feel good.

0: selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan.
1: Waktunya Good Weekend Bandung.
0: Good Weekend Bandung.
2: Fox Radio. Feel

0: bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Ruth Garcia membuka babak baru dalam perjalanan musikalnya. Setelah dua single, sekarang dia hadir dengan Tak Ingin Salahkan Cinta. Sebuah lagu yang berani memasuki wilayah yang lebih rumit, lebih gelap, dan jarang diangkat. Perspektif seorang perempuan yang memilih buat memahami perempuan lain yang juga mencintai pasangannya. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari rangkaian EP yang sedang Ruth siapkan. Ini dia, Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Hellbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com. Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Radio everywhere.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Parkir sini aja deh. Bentar ini.
3: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
4: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
5: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram.

Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio Peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
4: 91.7 FM.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Habis olahraga atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah, pasti bikin produksi keringat banyak banget ya. Belum lagi kalau menimbulkan bau badan yang bikin jadi nggak pede. Apalagi ditambah biang keringat atau juga jerawat di punggung, bikin kita jadi insecure. Makanya, selain mandi yang bersih, jangan lupa sabunnya pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Karena selain bikin badan kamu segar, kandungan scrubnya bikin kuman dan sel kulit mati terhempas.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
2: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: kan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
0: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, ini dia Rizky Febian, kesempurnaan cinta. Apa sih yang bikin teman Fox sempurna di hari Sabtunya teman Fox? Ada yang mungkin karena olahraga jadi tambah sempurna harinya. Tapi emang ada tahu faktanya ya, ternyata olahraga tuh bikin kita happy gitu ya. Tingkat kebahagiaannya tuh bertambah teman Fox. Widih. Selain itu apalagi teman Fox yang mungkin menambah tingkat apalagi kebahagiaan teman Fox? Selain apa berolahraga, terus juga apalagi dapat transferan ya, itu udah pasti ya. Dapat salam dari penyiar masih enggak nih? Masih bahagia enggak ya? Yang mau disalamin sama penyiar hari ini di Fox Music Marathon barengan sama Rian Timoti, buat requestin lagu favoritnya teman Fox juga silahkan. Kalau misalnya mau boleh langsung kirimin via WhatsApp aja di 081-22-47-74-917 atau bisa juga dari Instagram kita di @foxradio ya, karena Rian Timoti bakal nemenin teman Fox hanya sampai jam 6 sore aja. Hanya sampai. Lumayan loh padahal. 3 jam lebih loh. 4 jam loh. Ini dia Tompi menghujam jantungku, Fox Music Marathon.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

Buat teman Fox di Fox Music Marathon. Ini serius, masih banyak gak sih yang dengerin radio? Langsung bertanya-tanya. Atau kayak lebih kayak ngedengerin-dengerin aja deh. Terserah penyiarnya mau ngoceh apa. Gitu ya. Yang penting lagu. Ya udah kalau gitu mau lagu apa? Diputerin lagu apa coba teman Fox ya? Di 081-22-47-74-917. Itu WhatsApp-nya kita. Sekali lagi di 081-22-47-74-917. Atau bisa juga dari Instagram-nya kita. Apa kabar dulu, ada Abai, ada Yoram, ada Ninda, terus juga ada siapa lagi? Nanti kita bakal bacain setelah lagu yang satu ini. Biar kita karaokean aja yang banyak di Fox Music Marathon.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Ini dia Bara Suara dengan bahasa yang berapa minggu? Bye, berapa minggu, bye? 2 minggu? 3 minggu requestnya baru ada sekarang. Abai, thank you ya. Ini requestannya ini langsung inget gitu. Jadi pas Abai request langsung ada hadiah buat Abai. Tapi requestan Abai bukan lagu barusan hari ini. Dia pengen nge-request lagi dari Peter Pan yang terdalam. Requestnya buat semuanya aja dari Abai di Bekasi. Thank you Abai yang udah streaming dari mana nih streamingnya? Dari aplikasi kah? Atau dari websitenya Fox Radio Bandung? Dari www.foxradio.com. Karena terima kasih Rianti Moti. Sama-sama. Have a nice weekend. You too. Have a nice weekend juga Abai. Terus juga apa kabar, ada Yoram yang pengen diputerin lagunya dari Gia Indrawati yang 1000 kali. Dari Yoram di Cijantung. Waduh, ini kayak rada di luar kota semua ya. Gak main-main. Pendengar Rianti Moti ada dari luar negeri juga. Selamat apa? Ancient Guten Morgen, oder? Rangga? Iya, di sana pagi kan? Pagi ya. Rangga, hai Rangga. Ada Rangga Edra yang lagi ngedengerin Fox Radio Bandung dari aplikasi kayaknya. Benar enggak sih, enggak? Dia lagi ngedengerin Fox Radio, dia bilang ini lagi ada Clausen Passe. Benar enggak sih bacanya? Kok lupa. Di mana dia lagi kayak minggu ujian ya? Benar enggak sih? Rangga semangat ya. Biasanya kalau lagi minggu-minggu ujian di sana tuh kayak tim yang ini enggak sih, enggak yang kayak tiap hari ke perpustakaan, pulangnya malam gitu. Jadi kayak pokoknya jadi kutu buku. Kata dia, enggak kok, aku kutu bukunya setiap hari. Sangat ya enggak? Lancar urusannya, lancar ujiannya. Cepat pulang enggak nih ke Indonesia doanya? Atau kayak, enggak sih, enggak usah didoain, cepat pulang gitu, jangan, atau gimana? Rangga, thank you ya, udah sapa-sapa dari Instagram. Terus juga buat teman Fox yang mau request, dan juga sapa-sapa buat teman-temannya teman Fox, silahkan boleh WhatsApp aja langsung di 081-22-47-74-917 atau dari Instagram kita di @foxradio.

dong. Feel good. Hari ini lagi mau kemana sih teman Fox? Lagi mau jalan kemana? Biasanya hari Sabtu atau hari Minggunya teman Fox. Ada yang mau siap-siap buat nonton film dari? Ya udahlah ya, nggak usah dikasih tahu sih. Kayaknya ini udah pada hafal karena lagi rame-ramenya. Dan lagi pada nge-war tiket, masih nge-war tiket atau kayak enggak sih? Gue udah nonton. The Odyssey. Wede. Ini ada beberapa yang belum nonton. Mungkin ada tips sedikit dari Rian Timothy. Karena ini ada ketahui ini dulu sebelum nonton The Odyssey. Nah, ya biar enggak haheho terus bingung pas nonton film The Odyssey ini. Mungkin bisa memahami sedikit konteks latar belakangnya. Rian Timothy akan balik lagi ya di Fox Music Marathon. Jadi kita puterin dulu lagi yang satu ini. Lanjut aja dulu karaokeannya. Sebelum kita kasih spill-spill dikit, enggak spill sih. Ini lebih kayak latar belakang dari si film The Odyssey sendiri. Mungkin teman Fox ada yang belum tahu. Jadi silahkan merapat. Kalau belum nonton, sekalian. Fox Music Marathon with me, Rian Timothy. And this is Nikki with Indigo.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga. 91.7 FM.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

Hits Radio Bandung Feel Good. Ini suaranya gue kayaknya kenceng banget ya teman Fox. Bikin kaget gak barusan? Maaf ya. Masih barengan sama Rian Timothy di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6 ya teman Fox. Ada yang udah war tiket nonton dari The Odyssey? Ini emang gawat sih. Udah rame dibahas di mana-mana. Please jangan spoiler dulu. Ya. Ini belum nonton soalnya Rian Timothy. Belum dapat loh kebagian. Pengen nontonnya di IMAX. Penuh mulu atau enggak pas gitu jamnya. Jadi kayak enggak boleh sering lihat spill-spillnya gitu. Jadi ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pahamin sebelum kita bakal nonton The Odyssey ini, teman Fox. Jadi ini mungkin yang sedikit buta mengenai mitologi Yunani, gue dong. Ya. Ini tapi emang Yunani ya. Terus juga si kisah Troya ini ya, atau Yunani sih lebih tepatnya. Itu tuh emang I've been there. Emang semagical itu. Jadi kayak wah gitu. Oke, pas nginjek di sana tuh gue sedang berada di para dewa. Negaranya para dewa gitu ya teman Fox. Ya, balik lagi. Kita bakal ngebahas sedikit beberapa hal yang sebelum teman Fox nonton The Odyssey ini, kira-kira apa aja ya yang bisa teman Fox, konteks latar belakangnya yang bisa kita pahamin terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah cerita The Odyssey dimulai setelah perang Troya berakhir. Jadi prajurit Yunani ini, ya bukan Yura ya, bukan Yura Yunani, bukan. Prajurit Yunani ini berusaha kembali pulang mereka setelah bertempur selama 10 tahun lamanya. Lama banget. Dan ini inti cerita dari The Odyssey ini adalah kisah perjalanan pulang Odysseus ya, kembali ke tanah airnya. Tapi ternyata banyak cerita yang bisa dimengerti kalau teman Fox paham konteks perang Troya. Nah, apakah sudah mengenali atau sudah memahami perang Troyanya sendiri? Jadi si Odysseus ini adalah jenderal perang Yunani sekaligus raja kerajaan kecil bernama Ithaca. Bener gak sih? Bahasa Yunani ya. Dirinya ini dikenal sebagai jenderal yang paling cerdik dan banyak akal ya. Dan tipu daya kuda Troya ini adalah salah satu strategi dari Odysseus ini yang membuat si Yunani ini berhasil memenangkan perang Troya setelah 10 tahun tanpa kejelasan ya teman Fox. Dan perang Troya ini diakhiri dengan tidak hormat banyak tindakan atau pasukan Yunani yang dianggap melanggar hukum para dewa-dewa. Selanjutnya, perjalanan pulang ya, ini ternyata menjadi petualangan sangat panjang untuk Odysseus ini ya, Odysseus ini nih. Pasukannya karena tersesat gitu ya ke banyak daerah misterius. Nah, selanjutnya kita bakal sedikit membahas tentang pergi perangnya yang enggak kunjung kembali bertahun-tahun ini. Terus ada sedikit juga tentang Sina. Waduh, ini tontonan film favorit nyokap gue dulu. Sina. Kita bakal sedikit bahas juga setelah lagu ini buat teman Fox di Fox Music Marathon.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Take some time for yourself. Enjoy the weekend in that vein. I wish you have a nice day. Weekend Music Marathon, only on Fox Radio.

0: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.
1: Suka lagu-lagu 2000-an kayak gini?

0: 91,7 FM.
1: Kamu di tempat yang tepat.
2: Fox Radio Bandung.

0: Apakah teman Fox sudah mengetahui informasi berikut ini? Mengenai Dubai yang sediakan mesin roti 24 jam gratis. Iya, mesinnya kan gratis ya, kita kan gak pakai mesinnya. Rotinya bayar gak? Gimana? Selengkapnya di Fox Music Marathon.
1: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

Lanjut, ini dia Arman Maulana dengan Hanya Engkau Yang Bisa, teman Fox. Dan teman Fox masih ngedengerin Fox Music Marathon sampai tepat jam 6 sore barengan Rianti Modi. Ini ada satu informasi yang datangnya dari Dubai yang sediakan mesin roti 24 jam gratis. Jadi ini Prime Minister dari United Arab Emirates ya, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ya, dia baru aja nge-launch ya ini mesin yang berjudul Bread for All. Dia bilang gitu, untuk membantu siapapun yang ada di sana katanya ya, di UAE itu yang kelaparan agar tidak kelaparan ya. Jadi hadirlah si mesin roti 24 jam ini gratis agar tidak ada warga yang tidur kelaparan. Jadi kalaupun tidur ya tidurnya kenyang gitu, teman Fox ya. Jadi si mesinnya ini gampang banget digunakannya, katanya kita tinggal klik aja, ada tombolnya click to order, terus nanti begitu kita klik keluarlah si roti yang masih hangat ya, dan ini langsung hadir di depan mata gitu, teman Fox. Aduh, ngebayangin aja udah lapar nih sekarang. Gimana nih teman Fox, sore-sore kayak gini roti gratis lumayan banget ya. 91.7 FM Fox Radio, Bandung. Feel good.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya workout, waktunya weekend music marathon. 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Masih barengan sama Rian Demoti di Fox Music Marathon sampai jam 6 teman Fox. Dan kita akan membahas atau membuka topik mengenai pendidikan. Tapi sebelumnya ada informasi bahwa Indonesia jadi top nomor 1 negara dengan anggaran pendidikan terendah di seluruh dunia. Selengkapnya di Fox Music Marathon.
1: Playlist workout kamu, aku yakin gak akan monoton.
0: Fox Radio.

Nikmati di Fox Music Marathon sampai jam 6 sore. Sebelum ngebahas kita tentang pendidikan Indonesia. Aduh, mau nyapa dulu buat anak tersayang dan juga suami tercinta yang lagi di jalan. Hai, hai bayi. Halo Nobi, hai Nobi. Dia masih 2 tahun nonton Fox, jadi kayaknya belum terlalu memahami ya kalau misalnya ibunya lagi ada di sekitarnya gitu, tapi hanya suaranya aja. Jangan nangis si anak ya, yang baik dengan bapak ya. Kabar yang satu ini gak tahu deh, baik apa enggak. Enggak sih, udah jelas ya, enggak sih. Jadi Indonesia ini jadi top one negara dengan anggaran pendidikan terendah di seluruh dunia, teman Fox. Ini informasi yang datangnya dari Now.s. Indonesia ini tercatat sebagai negara dengan rasio pengeluaran pendidikan terhadap produk domestik bruto paling rendah di antara 40 ekonomi terbesar di dunia. Nah, berdasarkan data yang bersumber dari UNESCO, Institute for Statistics, dan juga Bank Dunia, ini anggaran pendidikan Indonesia itu ternyata hanya sekitar 1,3% dari PDB dan tertinggal dari Singapura sebesar 2,2%, Thailand 2,5%, Vietnam 2,9%, dan rata-rata dunia yang sebesar 3,96%. Nah, sementara itu Swedia ini ternyata menempati posisi tertinggi di kelompok ekonomi utama dengan alokasinya itu adalah 7,3%, gede banget dari PDB mereka, dan diikuti oleh Denmark, ya ini Denmark itu 6,4% dan juga Belgia 6,3%. Jadi ini rendahnya rasio tersebut menjadi sorotan di tengah masih banyaknya ruang kelas yang rusak, rendahnya kesejahteraan guru honorer, terus juga ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Ini peneliti dari Selios, Isnawati Hidayah, juga mengeritik penggunaan 223 triliun dari pos anggaran pendidikan untuk program makanan bergizi gratis di tahun 2026 karena dinilai dapat mengurangi dana perbaikan sekolah, peningkatan kualitas guru, dan penguatan pendidikan nasional menjelang Indonesia Emas 2045. Gimana teman Fox, masih optimis ya? Indonesia Emas 2045. Iya sih benar. Harusnya udah jelas ya, pendidikan di atas segalanya nggak nih masuk? Ya di atas MBG aja dulu deh, nggak usah segalanya. Iya maunya gitu ya teman Fox, tapi kan belum. Kita doain aja deh. Mudah-mudahan bisa segera ya, pendidikan di atas MBG. Amin dong, biar kesampaian. Amin.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere. 91.7 FM.
5: Fox Radio Bandung. Feel good.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
4: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
5: Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu.
4: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Malah lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Fox Radio Bandung Feel Good masih langsung dari Jalan Abadi Raya 12C Bandung. Teman Fox masih barengan sama Rian Boti di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6 sore nanti. Ini ada sebuah survei yang bilang bahwa 62% orang dewasa itu paling ingat saat momen liburan keluarga itu ketika dia di umur 5-10 tahun. Itu dia teman Fox. Jadi ini according to the US Travel Association and Harris Interactive, family trips during childhood often become lifelong core memories, gitu katanya teman Fox. Jadi memang katanya di umur 5-10 tahun itu yang paling diingat. Apa iya? Coba kita ingat-ingat lagi. Tapi kayaknya iya deh, 5-10 tahun ya berarti. Kayaknya kalau mau planning buat liburan, mungkin sekarang anaknya masih umur 1-2 tahun, di hold dulu apa gimana? Sampai dia umur 5 tahun gitu ya. 5 tahun sampai 10 tahun, bukannya udah sekolah ya? Oke, berarti jangan sekolah, tapi liburan aja. Eh gimana? It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: Saturday, Sunday, it's time for Marathon, only on Weekend Music Marathon.
1: Ada satu informasi yang datangnya dari Dr. Yusuf Nugraha di Cianjur, teman Fox. Ini dia memperbolehkan pasien untuk bayar biaya berobat dengan hasil panen hingga kue kering. Selengkapnya di Fox Music Marathon.
0: Weekend Music Marathon, make you chill, on and on. On and on. On and on. Fox Radio. Bring it.

Good, masih bareng sama Rian Timo di teman Fox sampai tepat jam 6 di Fox Music Marathon. Dan kali ini Rian Timo akan membahas mengenai aksi mulia seorang dokter. Ini bernama Dr. Yusuf Nugraha yang ada di Cianjur, teman Fox. Jadi beliau ini memperbolehkan pasien bayar biaya berobat dengan hasil panen, bahkan sampai kue kering. Keren abis ya. Ini informasi yang

Tengah dari Good News from Indonesia, jadi di tengah tantangan akses layanan kesehatan nih, seorang dokter di Cianjur, ini dia menghadirkan pendekatan yang mengutamakan kemanusiaan melalui sistem pembayaran yang disebut ijab kabul. Nah, pasien yang mengalami kesulitan ekonomi ini dapat membayar biaya pengobatan sesuai kemampuan, baik dengan hasil panen, makanan buatan sendiri, barang layak pakai, atau botol plastik bekas. Nah, kebijakan yang ini nih, yang Dr. Yusuf Nugraha bikin ini telah dijalankan selama bertahun-tahun agar keterbatasan biaya itu tidak menghalangi lagi masyarakat memperoleh layanan kesehatan. Jadi biaya dari pasien ini yang mampu kemudian digunakan sebagai subsidi silang untuk membantu operasional klinik dan mendukung pelayanan bagi pasien kurang mampu, sehingga akses terhadap layanan kesehatan dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Sehat selalu ya dokter ya, Dokter Yusuf Nugraha di Cianjur. Aduh, ini mah aku gak sakit juga pengen diperiksa sama dokter.

menikmati Unfox Music Marathon, teman Fox. Kalau misalnya mengingat kembali masa lalu, ada satu hal sih yang kayak kalau diingetin tuh kayak langsung, serius, udah selama ini? Gitu, teman Fox. Apakah teman Fox menyukai dan ngefans banget sama albumnya Coldplay yang Parachutes? Nah, ini dia ya. 26 years ago ya, ini Coldplay release their debut album Parachutes. Dan tepat betul bulan ini banget ya teman Fox, itu dia udah gak berasa ya 26 tahun udah rilisnya ya. Dia merilis album yang kalau menurut gue sih fenomenal ya. Dan salah satu favorit album gue juga nih teman Fox. Jadi mari kita dengarkan salah satu lagu yang ada di dalamnya dari albumnya Coldplay Parachutes. Ini dia Coldplay with Yellow. 91.7 FM.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.
1: Fox Radio One, TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
2: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
3: Fox Radio.

Bandung. Feel good, ini dia Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu. Ini pas deh kayaknya. Malaikat juga tahu ya kalau misalnya teman Fox salah satu orang dari warga Indonesia yang ada bikin gambar AI dengan Gemini. Karena ini sebenarnya informasi yang datang dari Good News from Indonesia. Warga Indonesia ini bikin 9 juta gambar AI dengan Gemini dalam sehari. Dalam sehari loh. Dan ini tertinggi di ASEAN. Luar biasa ya. Ini laporan Gemini Report, jadi Southeast Asia 2026 ya teman Fox, dari Google. Ini menunjukkan Indonesia ini menjadi negara dengan penggunaan Gemini paling aktif untuk kebutuhan kreatif di Asia Tenggara. Nah, setiap hari ini penggunaan di Indonesia itu menghasilkan sekitar 9 juta gambar AI dalam sehari ya. Tertinggi di kawasan dengan 32% memanfaatkan Gemini sebagai mitra kreativitasnya. Dan Google juga mencatat Indonesia ini memimpin penggunaan Gemini melalui perangkat seluler dengan 82% prompt dikirim dari smartphone dan juga 84% ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Secara regional, ini jumlah pengguna aktif Gemini di Asia Tenggara ini telah meningkat ya, lebih dari 2 kali lipat teman Fox dalam setahun terakhir. Mungkin ini karena didorong tingginya adopsi pengguna muda dan juga dukungan bahasa lokal di dalamnya teman Fox ya. Jadi gimana? Udah bikin gambar apa aja pakai AI teman Fox? Udah dibikin terus langsung di-share gitu enggak di Insta story-nya teman Fox?

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 91.7 FM.

0: 101.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, it's time for me to go from your room. Teman Fox, terima kasih sudah request dan juga mendengarkan Fox Music Marathon sampai jam 6. Besok ketemu lagi dari jam 2 sampai jam 6, tentunya 4 jam. Ya dong, ya nemenin teman Fox sebelum azan maghrib, pamit dulu. Ya, besok request lagi di 081-22-47-74-917 atau langsung mention juga boleh di Instagram kita @foxradio. Kalau sekarang, ini dulu aja deh.
1: You're ready for me.
0: Bye.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan. Banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Berjarak 25 tahun dari versi originalnya, Yofi dan Nuno kini menghadirkan versi terbaru dari Kamu Bukan Kekasihku. Menariknya lagu ini dibawakan bersama 3 solois muda, Meiska, Prinsa Mandagi, dan Aruma. Proyek ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menghadirkan kisah dari perspektif perempuan sekaligus memberi nafas baru pada lagu yang sudah melekat di hati para pendengar. Ini dia Aruma, Meiska, Prinsa Mandagi dengan Kamu Bukan Kekasihku.

itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang, kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

up. My favorite song is playing. 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Feel the music. Feel the vibe. Feel the music.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa.
1: Aplikasi streaming?
2: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan. 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Selamat malam Foxian, Fox Radio Network. Balik lagi, mari bung rebut kembali dari Nopur Badan Babe Bambang Pranoto.
1: Iyo.
0: Asik nih. Malam okay. Minggu nih, Be.
1: Ya kita happy-happy aja.
0: Wait, mantap.
1: Hey. Apalagi nanti Prancis menang.
0: Inggris dong.
1: Prancis dong.
0: Aduh, deg-degan. Babe, malam minggu nih.
1: Iyo,
0: Malam minggu biasanya malam yang panjang katanya.
1: Iya.
0: Babe, mau nanya dong. Ini Babe tampilannya Foxian ya. Perlu Foxian tahu.
1: Apa?
0: Seluruh Nusantara.
1: Apa?
0: Sangat-sangat smart, bukan smart casual, casual banget.
1: Oh gitu.
0: Yoi. Kalau misalnya lagi jalan-jalan di depan, mungkin gak kenotis kalau itu, wih, Big Bossnya sangat-sangat tuh. Bener-bener down to earth loh penampilan
1: iya,
0: bapakku ini.
1: Iya, celana gitu. Pendek, pakai kaos
0: polo
1: lagi.
0: Shirt, ya. Sesimpel ini.
1: Iya, cuman nah. Dilihat dong mereknya.
0: Oh iya. Aduh, udah gak bisa lanjut kalau itu. Dia kudu ngintip banget ya, Be.
1: Iya, gitu.
0: Mereknya
1: iya.
0: Ini yang berbicara nih.
1: Sandalnya apalagi.
0: Iya, walaupun kelihatannya kayak biasa.
1: Apaan itu gitu. Apaan tuh?
0: Nggak jauh beda sama gue gitu kan. Wih, merek ya bro.
1: Mereknya bro.
0: Kalau
1: itu pun saya nggak beli.
0: Eh? Oh?
1: Nggak beli.
0: Hadiah tak?
1: Dibeliin.
0: Ya boleh, boleh. Kalau pakai sandal Babe kayaknya ada yang lagi mijitin nih kakinya. Kalau kita pakai, wah keras dampalnya kalau sepatu kita nih.
1: Tapi saya nggak suka nih sandal ini.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Ya nggak suka aja.
0: Nggak nyaman ya?
1: Nggak tahu lah, pokoknya nggak enak. Habis ada H.
0: Ada hanya.
1: Hanya. Jadi
0: oh,
1: ininya tuh ha.
0: Iya. Nggak nyaman tuh.
1: Itu kremes itu. Mereknya si kremes itu.
0: Iya, kremes-kremes itu. Kenapa, Be?
1: Hah?
0: Kenapa?
1: Ya nggak tahu. Orang kok pada tergiur sama merek. Kalau saya lihat memang quality nyaman itu.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi kalau mereknya kayaknya kalau mereknya oke, kualitasnya enggak, Babe enggak akan milih pasti.
1: Iya, makanya saya bilang ini apa namanya wardrobe saya ini semua dibeliin.
0: Oh, iya. Bukan Babe yang nyari.
1: Enggak.
0: Bukan nih.
1: Makanya okay. Saya kaget. Sandal apaan nih jelek, saya bilang gitu. Eh, Pi, itu H itu, Pi. Itu kremes itu.
0: Ya Allah. Itu kalau ditukerin di barter nih, apa dari sendalnya Babe sama sepatunya Rino, itu bisa dapat 12 tuh sepatunya Rino tuh.
1: Lebih,
0: mehong bener.
1: Lebih,
0: oh, lebih.
1: Berapa, Be?
0: 24. Ambil satu ah. Babe meleng kita sikat.
1: Ya.
0: Be, malam minggu.
1: Yuk.
0: Sebagai.
1: Sebagai apa?
0: Sebagai the godfather-nya. As a founder dari ekosistem yang udah nih menjangkau jutaan orang. Udah terbantukan nih. Kalau Sabtu malamnya pasti ya Foxian udah tahu ya, malam minggunya aja dia tetap di sini nemenin Foxian ngobrol-ngobrol on air ya. Tetap punya sisi sederhananya. Padahal kalau bisa dilihat-lihat ya udah sukses banget lah gitu ya Foxian.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang menarik banget nih, Be. Aku mau nanya ke Babe. Malam minggu ini banyak orang bilang nih malam spesial, apalagi nanti ada perebutan juara tiganya pula Piala Dunia ya. Nah, aku pengen nanya nih ke Babe. Ini bukan soal bisnis, tapi soal yang sesungguhnya menentukan kehidupan orang. Asik.
1: Oke. Silakan.
0: Be, mau nanya dong, biasanya Babe kalau malam minggu tuh ya yang paling simpel dulu deh. Sebelum siaran nih Babe ngabis ngapain?
1: Hah?
0: Sebelum siaran.
1: Gua tadi nonton Netflix.
0: Chill abis, banget nih bro.
1: Iya, abis pada keluar semua.
0: Oh iya.
1: Pergi
0: iya.
1: Ke mall. Saya nggak mau, nggak suka saya pergi ke mall. Saya bilang saya di rumah aja.
0: Iya.
1: Ntar malam mau siaran kan gitu.
0: Oh iya. Hemat energi dulu.
1: Iya, sambil nonton Netflix. Kebetulan ada film yang lagi apa namanya lagi tak sukai ya.
0: Apa genrenya, Be? Thriller kan?
1: Tentang Presiden Amerika.
0: Wah oke okay, berat nih.
1: Iya, Designated. Apa ya, Designated apa gitu loh.
0: Oke. Okay. Itu seri atau
1: serial?
0: Oh, serial.
1: Saya enggak mau yang pendek-pendeknya.
0: Oh, yang
1: gak
0: movie
1: seru.
0: Itu enggak
1: ya,
0: seru.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ngikut juga
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, jadi saya banyak cari serial, kebetulan ketemu bagus, saya terusin.
0: Babat iya. Nih. Oh, Netflixers juga doi iya, Foxian. Ya,
1: enggak karena cuma satu itu. Lu mau nonton di mana lagi?
0: Enggak mungkin kan Babe nonton One Piece.
1: Ya kan,
0: iya.
1: Cuman itu nggak ada yang lah.
0: Jadi santai nih ya hari Sabtunya sebelum siaran, Babe santai-santai,
1: iya,
0: relax kayak gitu aja. Ya.
1: Dan saya kayaknya setiap malam Minggu deh pasti siaran.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi ya, ya, Bali juga gitu kan. Saya malam minggu pasti siaran.
0: Karena memang udah passionnya ya, Be ya.
1: Dari gimana ya? Pokoknya sehari kalau nggak ngomongin sangah-sangah tuh
0: gatel. Atau kerongkongan ada yang aneh. Aneh.
1: Jadi saya ini kalau kerja totally ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dari dulu zamannya Philips itu ya. Mm-mm. Mati urim dari Philips itu.
0: Mati urim dari Philips. Iya. Iya, iya, iya.
1: Jadi apapun pasti korelasinya sama pekerjaan.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Dan bagi saya bukan beban. Mm-mm. Jadi kalau saya punya kerja tuh saya have a meaning lah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, gitu. Jadi kalau kita bukan punya siapa-siapa, mm-mm, ya mm-mm, kan kayak layangan putus itu.
0: Betul.
1: Tapi kalau somewhere connected with misalnya sangat-sangat sekarang, itu saya merasa manusia gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kerja saya bukan karena butuh uangnya, yeah, yeah, tetapi yeah, saya itu bahasa Jawanya diwongke. Dimanusiakan.
0: Oke,
1: iya,
0: dimanusiakan. Diwongke ya?
1: Diwongke gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Jadi bukan sekedar apa namanya, misalnya cari duit, enggak gitu. Kalaupun cari duit sebetulnya saya tutup aja nih, saya kaya raya.
0: Udah kelar udah pokoknya.
1: Kelar.
0: Enggak pusing, Mbak.
1: Enggak pusing, heeh.
0: Benar.
1: Udah.
0: Mau nyari apa lagi, Pak?
1: Betul. Terus kan saya enggak merasa diwongke kalau saya
0: yeah,
1: cuman nganggur-ngangguran. Mm. Di Monaco ya. Kayaknya gak lucu gitu.
0: Babe di Monaco, ya Rino mah baru nyampenya di Sentul.
1: Ya kan dia. Terus minum-minum apaan tuh gitu. Tapi saya seneng kalau terlibat langsung.
0: Oke. Okay.
1: Makanya ini kan di apa namanya, saya kan hampir setiap hari ini siaran ya. Dan saya minta bisa di connect ke seluruh
0: ya, di relay
1: oleh seluruh
0: Fox Radio Network. Fox, ya.
1: Radio Network. Karena saya supaya pengen belonging tuh ya.
0: Okay.
1: Belonging tuh sangat-sangat. Jadi kalau saya cuma ngomong di Fox Radio Jakarta kan juga sayang gitu.
0: Cuma di Jakarta toh.
1: Iya, nanti sekarang.
0: Ya, ya, ya.
1: Dan mungkin radio-radio network saya seneng.
0: Betul, betul.
1: Seneng karena dia nganggur kan.
0: Masih ada waktu senggang.
1: Ada waktu 3 jam.
0: Iya. Digunakan aja maksudnya.
1: Siarannya tetap dibayar. Enggak usah kerja. Awas lu nanti. Iya.
0: Awas ya. Di monitor loh. Ada yang lagi makan keselak di
1: keselak. Itu ciri khas saya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi saya tuh seneng kalau kerja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan apalagi dapat sesuatu.
0: Itu tuh kayak kebawa atau kebentuk sendiri nggak sih Pak sebenarnya?
1: Iya, saya dari dulu
0: habitnya jadi kebentuk
1: jadi,
0: ya.
1: Saya ini bayangan saya tentara ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan yang latihan terus.
0: Oh iya benar, latihan fisik.
1: Kalau nggak perang kan nggak asik kan.
0: Iya. Nah, kebentuk doang tapi nggak
1: iya,
0: ada.
1: Iya. Nah kalau medan di, ini kan nih, kita di medan perang.
0: Iya. Yeah,
1: okay. Mari bung rebut kembali. Sangat-sangat singa ada lawan.
0: Perjuangannya juga tiap hari 3 jam nemenin terus nih.
1: Iya,
0: lebih
1: betul,
0: dekat dengan sang asian.
1: Iya, maksud saya iya, supaya kita makin memberikan semangat kepada teman-teman semua, terutama sang asian ya. Jangan loyo lah gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan biasanya yang sangat sian ini kan juga dewasa ya, udah dewasa. Jadi mikirnya ke masa depan dong.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Yes.
1: Kalau sangat-sangat maju seperti kutus-kutus dulu, udah bayangannya kan hidupnya pasti
0: makmur ya, lah.
1: Makmur lah. Ya.
0: World life.
1: Anaknya sekolah di luar negeri.
0: Benar. Amin, amin.
1: Rumahnya enggak cuma satu.
0: Amin. Tuh
1: mobilnya ada 4.
0: Di parkiran umum.
1: Enggak maksud saya. Kayak
0: punya sangasian
1: iya,
0: amin.
1: Para sangasian yang berhasil, itu rata-rata anaknya pasti paling tidak sekolah di
0: edukasinya
1: ya, edukasinya di universitas yang bagus.
0: Uish.
1: Itu. Terus yang kedua, pasti rumahnya bukan satu.
0: Oke, gitu. Oke. Okay, okay.
1: Terus mobilnya pasti bukan satu.
0: Oke.
1: Okay. Kebanyakan seperti itu.
0: Dan itu juga enggak cuma satu dua orang.
1: Ya udah terbukti dengan banyak, sudah banyak
0: yang ada yang sukses juga banyak Foxian.
1: Karena mereka penghasilannya di antara 200 sampai 400 juta bersih sebulan.
0: Sebulan tuh?
1: Iya.
0: Wah, aman ngatur tripilo tuh.
1: Loh.
0: Kan main.
1: Tapi ada yang terus habis.
0: Ada.
1: Ada yang habis gitu. Sayang dimarahin katanya.
0: Oh ya?
1: Gimana sih?
0: Ya, padahal dia yang nggak bisa ngontrol,
1: iya,
0: dia nggak bisa manage ya, nyalain Babe.
1: Dia nyalain saya,
0: okay.
1: Sangat-sangat yang mahal ke, yang susah jual.
0: Mm-hmm.
1: Padahal dia nggak bisa jualan,
0: nggak
1: bisa jualan karena tidak bersemangat jualan.
0: Oke, okay,
1: Nah ini ada cerita yang menarik.
0: Apa tuh?
1: Kita kan hadir di apa BRI Wellness and apa Healthy and Wellness.
0: Oke.
1: Okay. Apa namanya kayak pameran gitu.
0: Event ya, event. Ya. Event.
1: Oke. Okay. Nah karena yang datang tuh kayaknya tajir melintir ya. Yang laku itu yang apa parcel yang kuning itu, yang apa namanya, yang semuanya isinya ultimate itu.
0: Okay,
1: yang, okay. Yang bijian gak disentuh.
0: Satuan gak kelirik nih.
1: Gak kelirik.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang beli 6, ada yang beli 10.
0: Okay. Malah yang bundling ini, Pak.
1: Iya, bundling itu.
0: Okay.
1: Dan itu kan harganya
0: lumayan.
1: Saya gak tahu ya, lumayan banget itu. Karena ada dua produk minyak, Tanamilah Tanamu yang
0: sama ultimate. Sama sabun Kaliku juga ya, Pak
1: juga,
0: ya.
1: Sabunnya juga dua dan semua ultimate.
0: Iya. Paket lengkap tuh,
1: paket Fox lengkap. Ya.
0: Betul.
1: Malah laris.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Bu Riva bilang, waktu di parkiran lihat mobilnya udah ngeri dulu. Lo gak ada mobil jelek nih. Beneran ternyata di dalam
0: laku keras nih ya.
1: Laku keras yang
0: bundlingnya ini.
1: Bundling,
0: yang package-nya itu. Dari sangat-sangat nih Foxian. Iya. Jadi, karena kemarin emang lihat juga sih, Pak, paketannya emang lengkap sih itu.
1: Iya, gitu. Dan ini loh, ada yang ribut katanya harganya mahal. Iya kan? Karena orang Indonesia kalau beli murah tuh alah cecek lo.
0: Iya benar. Iya kan? Benar.
1: Iya. Sekarang telepon iPhone yang mahal tuh malah justru laris.
0: Iya.
1: Yang lama 14 atau 13, yang murahan mana ada orang mau beli.
0: Iya.
1: Kuno
0: iya.
1: Tuh udah gitu.
0: Bahkan inovasinya terus-terusan ada, iya, iPhone, betul. Dan itu ngikutin terus orang sama dan update-nya gitu.
1: Dan mau pembukaan
0: gitu,
1: pertama ya. Antri mau beli.
0: Iya.
1: Jadi menurut saya karena kita levelnya di situ.
0: Oke.
1: Bukan levelnya cecek.
0: Oke.
1: Minyak kita memang sakti.
0: Iya. Kan. Padahal sebenarnya kalau misalnya package itu mungkin harganya jauh lebih bisa lebih hemat ya, Pak, dibanding yang retail satuan kan, Pak.
1: Karena gitu. Kalau jumlahnya banyak kan kita pasti memberikan diskon.
0: Iya, kalau hitungan awam mah ya pasti kalau yang satuan tuh jauh lebih mahal ya, pastinya. Gitu Foxian. Tapi emang keren sih. Kemarin aku sempat lihat di bawah di kafe Mangolango tuh ada yang satu package, ada sabunnya, Tanamilah Tanamu, sama ultimate.
1: Iya.
0: Itu lengkap di situ tuh.
1: Nah, itu buat kulit buat yang di dalam kulit mau mandi juga buat mandi muka mandi badan
0: Kulit juga Tanamilah Tanamu. Kemarin kita sempat bahas ya walaupun belum detail tapi ya baru 5 ingredients-nya itu udah ngaco banget gitu. Be, bisa di-spill enggak sih kalau untuk yang package-nya itu?
1: Ya isinya kan minyak Tanamilah Tanamu ultimate dan minyak apa namanya sangat-sangat
0: minyak balur,
1: sabun Tanamilah Tanamu yang ultimate dan kaliku-kaliku yang ultimate.
0: Iya.
1: Harganya gue kagak apa.
2: Ini isinya ada
0: nggak? Ada.
1: Berapa harganya?
0: Ada sebentar.
1: Yang package ya?
0: Iya. Oh belum.
1: Kan nggak ada. Nih. Tapi satuannya aja udah 230 yang balur, terus yang minyak apa namanya Tanamilah Tanamu. Yang ultimate itu 225 ya.
0: Betul.
1: 230 tambah 225 itu udah 500.000 lah, anggap gitu ya. Sabunnya 85 sama yang kaliku-kaliku yang ultimate berapa nih sabunnya nih?
0: Sabun 35 nih. Terus
1: itu kan yang klasik.
0: Klasik kaliku-kaliku.
1: Kaliku-kaliku yang ultimate
0: Kaliku-kaliku
1: 50 ya?
0: 50.
1: Ya 50 sama
0: 3585.
1: Iya, betul.
0: Tapi ya, untuk di bawah 1 juta lah ini hitungannya kalau kasarnya.
1: Iya, betul. Makanya laris, ada yang beli 10. Gue bilang mau buat dibawa ke luar negeri katanya.
0: Oke.
1: Karena dia bilang ini manis banget ini. Ya bentuk kotaknya manis.
0: Jadi packaging-nya ya, Pak.
1: Iya. Jadi kalau untuk misi diplomatik tuh enggak malu-malu.
0: Iya, benar. Kalau buah tangan nih kayaknya oke juga tuh kalau misalnya Foxian pengen ngelihat ya secara betul. Yang packagingnya sangat-sangat. Ya,
1: dan itu memang di apa namanya kalau kita bikin apa namanya ikut event itu. Itu memang dibeli ya apa namanya oleh tuan-tuan yang datang di situ.
0: Iya. Apalagi kalau misalnya Foxian sempat melihat updatean di sosial medianya kita ya di sangat-sangat gitu kan. Itu ada event di mana Menteri Pariwisata pun notis.
1: Iya, yang pada waktu itu ya.
0: Yang baru update-nya nih gitu.
1: Jadi dia beli satu hadiah ya.
0: Iya.
1: Tapi dia suruhan.
0: Dikomandokan.
1: Ajudannya suruh beli 5 katanya.
0: Iyalah.
1: Yang benar-benar beli
0: gitu. Iya. Ya emang berarti ya orang-orang di luar sana ya juga udah bukan sebelah mata juga ya Pak, apalagi dari kalangan atas juga udah notice nih.
1: Betul,
0: kalau
1: semua
0: kalau
1: orang udah tahu ya. Iya. Jadi mereka udah tahu bahwa Sanga-Sanga ini transformasi dari Kutus-Kutus, ini produk ultimate-nya.
0: Oke. Gitu.
1: Dan memang khasiatnya top market, top.
0: Iya, ya. Benar. Mau tentang kesehatan di badan atau capek atau recovery, ada di minyak balurnya. Iya. Mau kulit, rambut, kecantikan, bisa ditanamilah tanamu. Bahkan kita juga ada yang produk skincare-nya ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Dupa juga ada iya. Gitu. Terus kalau kemarin
1: jangan keras-keras di sini. Ntar mikrofonnya loncat.
0: Semangat banget soalnya ngomonginnya. Harganya tuh terjangkau tapi efeknya yang itu, Bay, kemarin Babe bilang dupa 2 jam.
1: 2 jam.
0: 2 jam Foxian.
1: Satu batang bisa 2 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus asapnya lurus ke atas.
0: Oh gitu.
1: Iya, itu yang bikin nakutin.
0: Iya, itu.
1: Lah ke atas.
0: Kalau orang yang kok bisa lurus lempeng aja gitu kan, itu bisa jadi pertanyaan juga. Tapi enggak, itu mah aman.
1: Aman.
0: Kemarin kandungannya apa, Pak? Kayu apa, Pak, yang bisa bikin
1: kayu lengket?
0: Kayu lengket.
1: Sama apa bubuk sangat-sangat.
0: Iya, itu efeknya. Jadinya lempeng ke atas, Foxian. Enggak menyon-menyon ke kanan kiri asapnya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Dan apa abunya tuh dingin, Mas.
0: Abunya dingin.
1: Iya, jadi biasanya abu dari bara kayu itu kan masih panas waktu dia jadi abu pun.
0: Oh, kita iya. Oke, okay. Yes.
1: Abu yang jatuh ya.
0: Yang setelah penggunaannya
1: ya. Betul. Gitu. Dan wanginya tuh khas banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan kayaknya nggak ada dupa lain yang wanginya kayak kita.
0: Iya, gitu. Yes. Nah, makanya aku kemarin kaget, 2 jam. Ya. Aku beli yang reguler aja di marketplace itu, sekalinya dapat dupa itu paling cuma 10 menit udah hilang.
1: Oleh lah.
0: Abis itu?
1: Bui apa?
0: Itu apa ya?
1: Dupa apa debu? Sama-sama D ya, yang satu iya, dupa yang satu
0: langsung hilang. Baik, kita tahan dulu ya. Nanti kita akan mengundang kamu semua, Foxian atau Sangasian, di Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam, untuk langsung tanya
1: ya.
0: Pertanyaan
1: yang lucu-lucu lah.
0: Iya.
1: Oh, enggak usah serius-serius sama
0: kita ya, malam aja lah ya. Malam minggu ada yang lagi berantem pasangan atau apa, ceritain ke Babe. Ini udah pengalamannya.
1: Paling kita tepukin supaya berantem berantemnya lebih seru.
0: Berantem lu. 0811-8121-3998 formatnya nama kamu, spasi domisili, siapa sih cerita kamu, dan tune in terus di sini ya di Fox Radio, radionya Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih dari Nopurba sama Babe Bambang Pranoto di Maribung rebut kembali.
1: Dan seperti okay.
0: biasa nih ada yeah. Babe dan Babe, mari kita baca-baca WhatsApp
1: okay.
0: yang sudah masuk.
1: Oke, okay, silakan.
0: Selamat malam Babe. Ih, pas banget, baru juga mau dibacain udah ada yang curhat. Ada Mbak Duti di Amsterdam. Halo yeah. Amsterdam. Amsterdam berarti jam segini tuh
1: jam 3
0: sore ya, Pak ya.
1: Oke. Okay. Masih enak banget tuh.
0: Panas dan gak ini, sih jam-jam sore?
1: Iya, ini kan ya kalau udah gak panas okay. kan, udah mulai apa senjara ya, adem. Ya, ya. Dan ini summer loh, teman, di sana masih summer.
0: Bedanya gimana sih, Pak? Aku kan jarang ke sono ya. Belum pernah, bukan ya, jarang.
1: Kalau summer itu rata-rata antara 20, 21, 19 okay. buat kita kayak pergi ke puncak lah gitu.
0: Summer
1: puncak dulu ya, tuh? Bukan okay, puncak, okay, iya, iya. Puncak sekarang. Enggak sekarang.
0: Udah ya, cerah, Pak.
1: Betul. Dan di saat itu bunga-bunga tuh pada
0: mekar.
1: Okay. Jadi indah banget gitu.
0: Tapi loh. Suhu 20-21.
1: Iya, sekitar itu.
0: Oh, dingin ya.
1: Ya bagi aja. Mereka iya. yang biasa min 3.
0: Oh iya. Kita mah kali udah ngelekep ya.
1: Iya. Saya masih pakai jaket itu walaupun summer di sana.
0: Oke. Okay. Iya. Oh, makanya kalau misalnya di TV-TV, kalau misalnya musim panas juga mereka baju tebel-tebel ya, Pak ya?
1: Ya enggak sih. Nih, saya ingat banget waktu zaman di Philip nih.
0: Ya.
1: Training pertama ke Belanda okay. gitu. Kan saya lihat orang pakai tank top, pakai yeah. kaos apa namanya? Enggak yeah. enggak yeah. ada lengan
0: lah,
1: ya, you can see. Saya pikir ya udahlah pakai kaos aja kan. Buka pintu. Aduh, balik saya. dingin banget. Dan kita kan biasa di Indonesia
0: ya,
1: waktu itu pertama kali saya ke Belanda tuh ada training. Ya udah, baliklah, ambil jaket lah.
0: Ya, dikiranya mah ya udahlah ya gitu kan. Ternyata pas
1: iya. Banyak orang jalan-jalan kita pakai jaket, pakai syal, kan lucu kan.
0: Kampung beda sendiri.
1: Beda sendiri.
0: Nih kalau kata Mbak Duti, selamat malam Fox katanya. Aduh maaf nih, saya tipikal orang yang gak pernah berantem sama pasangan. Ya karena saya gak ada lawan cuy. Babe, aku mau curhat katanya.
1: Silahkan.
0: Kakak saya asli lagi terkagum-kagum. Lihat pangkal jari kakinya yang tadi bengkak dan merah karena habis jalan-jalan. Terus dibalur sangat-sangat ultimate. Setelah 2 jam kemudian pangkal jari kakinya kempes, tapi dekok mobil kali ya, sampai dekok. Tapi nggak dekok sih katanya gitu, dan nggak merah.
1: Okay.
0: Berjaya bersama sangat-sangat ultimate.
1: Oh, ya,
0: keren Mbak Duti.
1: Betul.
0: Real testi ya,
1: Foxian sangat siap. Dari orang diaspora Indonesia di Belanda.
0: Di Belanda, di Amsterdam.
1: Ya, nah di negara Barat tuh. Mm-hmm. Bohong itu udah dosa paling tinggi ya.
0: Oke.
1: Okay, gak kayak di kita ya.
0: Biasa
1: kalau di kita ya. Bahkan punya emas 4 kilo dia bilang, "Wah, itu cuma 4 gram."
0: Tetap aja duitnya ya. Iya.
1: Itu punya mbah saya dulu.
0: Tetapi aku.
1: Jadi kalau orang bule itu atau orang Indonesia yang biasa di luar negeri itu enggak pernah bohong. Jadi saya terima kasih buat Mbak Duti karena ini sekali lagi meyakinkan bahwa sangat-sangat sing ada lawan.
0: Yes, betul.
1: Mbak Duti. Terima kasih Mbak Duti.
0: Ini biasanya kalau gejalanya jari kakinya tadi bengkak di pangkal jari kaki yang bengkak itu gimana?
1: Iya, karena mungkin
0: kecapean mungkin ya.
1: Kecapean jalan terlalu lama, terus juga mungkin juga jalan di tempat yang nggak rata ya.
0: Oh iya benar, benar geradak gitu ya Pak.
1: Sandalnya apa namanya?
0: Imut-imut, cimit-cimit gitu ya,
1: bikin pegel terlalu kaki. Tinggi
0: ya, ya. Bikin pegel kaki gitu.
1: Iya betul. Dan itu sering lah seperti itu gitu. Ibu-ibu terus lah sering. Tahu-tahu kepleset sendiri, nggak ada. ya kesimbangan tidak bagus. Tapi saya pernah ada cerita juga. Kita lagi open house.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya ngundang tetangga. Nah, tetangga ada yang pakai kursi roda datang.
0: Oke. Okay.
1: Padahal dia biasanya enggak pernah pakai kursi roda. Ini tumben pakai kursi roda.
0: Iya. Biasanya mah enggak pakai ya.
1: Ya, okay. Gitu. Ternyata bengkak kakinya. Okay. terus yang bengkak tuh nggak pakai sepatu.
0: Jadi oh, iya,
1: jadi
0: iya,
1: cuma
0: iya.
1: Satu aja pakai sepatu. Tapi
0: kelihatan dia, dong jadinya ya.
1: Betul, karena dia bilang kalau saya jalan mungkin ini akan lebih berbahaya.
0: Okay.
1: Terus saya bilang pernah nyoba nggak pakai sangat-sangat? Nggak tahu apa itu sangat-sangat.
0: Oh dia belum tahu tuh Pak.
1: Belum tahu.
0: Okay.
1: Jadi kita kan open house sama tetangga gitu. Terus okay lah saya kasih ya. Tolong dibalur ya gitu. Nanti kita lihat reaksinya.
0: Oke.
1: Okay. Besoknya dia udah datang dengan tegap itu.
0: Oh udah bisa berdiri.
1: Iya bisa berdiri.
0: Keren.
1: Oh, udah sepatunya dua. Kemarin kan satu yang dipakai. Dia bilang saya langsung saya balur. Ih lu lihat hasilnya katanya.
0: Oke. Langsung tuh ya dia.
1: Langsung.
0: Ultimate tuh Pak dikasih.
1: Yes.
0: Oke. Ya. Oke. Okay. Wih mantep ya. Nggak salah dong kalau misalnya nih Mbak Duti tadi bilang kaki kakaknya nih langsung sembuh ya. Terus dia lagi terkagum-kagum katanya mantep. Makasih loh Kak Duti ya.
1: Makasih.
0: Kalau kata dia itu, Pak, apa?
1: Dia apa di ngomongin ya.
0: Oh iya.
1: Kalau perlu seluruh Belanda harus tahu tuh.
0: Di update status ya Mbak Duti. Kata Babe. Kalau kata Mbak Duti nih Pak, hari ini udaranya sejuk, pakai O tuh sejuk, walaupun summer katanya.
1: Iya.
0: Ya,
1: mungkin sekitar 19-18.
0: Dingin banget kayak pakai AC ya Pak.
1: Ya gitulah.
0: Iya, ya udahlah aku celana aja lah berarti lah. Kalau sampai 19 mah. Selamat malam, ini ada Ivanush. Salam dari Kreo Tangerang buat Fox Radio. Wey, salam kasih. Balik. Halo Mas Ivanush. Enggak malam mingguan tah Mas Ivan. Terus ini ada dari Mbak Yanti. Kalau kata Mbak Yanti, musim panas di Eropa nyaman, yang tidak nyaman adalah nyamuknya. Ada nyamuk tah, Pak?
1: Jadi kalau musim panas tuh nyamuk pada ini.
0: Breng ya?
1: Iya,
0: pada bermunculan.
1: Iya, dan juga lalat.
0: Dia keluar.
1: Dia gitu. Menetas. Dia kan panas ya.
0: Gitu. Oke. Okay. Tapi kalau kata Mbak Yanti nih Pak, semenjak saya pakai sangat-sangat tidak tengkar. Oh maksudnya nggak bertengkar dengan nyamuk, nggak bermasalah dengan nyamuk.
1: Iya, nyamuknya udah males dia deket-deket. Dia lihat saya ada di situ. Oga ketemu babe, ditepok mati gue.
0: Ini bapak-bapak dari Indo nih. Males nyamuknya. Nyamuk nggak mendekati saya lagi katanya Pak. Kok bisa sih Pak?
1: Iya.
0: Nyamuk aja ogah nempel.
1: Ya begitu, aroma daripada sanga-sanga ini apa namanya membuat serangga, terutama serangga di Eropa, di sini juga seperti itu.
0: Oke. Okay, gitu. Okay.
1: Jadi di restoran yang Mangolango di mana di apa di Bali kan, itu kan tempatnya terbuka.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau pas ada banyak nyamuk, banyak lalat, kita nyalain aja dupa kita, udah. Nggak tahu kemana.
0: Pakai dupa tuh?
1: Pakai dupa.
0: Oh.
1: Dupa pun juga bisa mengusir lalat dan nyamuk.
0: Oh bisa.
1: Bisa.
0: Wih mantap berarti ya. Salam dari Yanti. Oke Mbak Yanti. Selamat malam Mbak Yanti. Kalau di kita malam. Mbak Yanti di Eropanya di mana sih?
1: Belanda pasti.
0: Oh enggak.
1: Di mana?
0: Dia yang itu loh Be, yang kemarin. Oh iya Belanda.
1: Di Belanda.
0: Phone number from Netherlands.
1: Iya kan 31.
0: Gitu. Iya benar. Plus 31.
1: Plus 31.
0: Salam dari Yanti. Salam balik Mbak Yanti. Mbak Yanti kalau aku ke Belanda boleh numpang ya.
1: Taruh aja di garasi.
0: Lumayan ngusir nyamuk.
1: Jarang yang punya garasi.
0: Emang gak ada Pak? Cluster,
1: ya jarang
0: Pak.
1: Lah.
0: Sistemnya gimana sih Pak kalau rumah?
1: Ya gak rumah. Kayak flat-flat gitulah.
0: Oh.
1: Yang punya garasi itu punya halaman lebar. Di sana punya halaman lebar tuh langka gitu.
0: Kalau parkir mobil? Kayak di kita nggak harus punya garasi.
1: Pinggir jalan.
0: Oh pinggir jalan. Iya. Oh iya ya kalau di film-film markirnya di pinggiran jalan itu ya. Pantas lebar tuh jalannya.
1: Iya.
0: Boleh. Kita baca lagi nih Foxian. Ini ada dari Mas Ivanus. Saya sedang memonitor Fox Radio Jakarta via handphone tapi audionya tidak jeber tapi masih kurang gaspol. Salam buat Babe dari Ivanus.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Tidak jeber tuh maksudnya apa ya?
1: Gelebar-gelebar
0: gitu
1: ya.
0: Okay.
1: Ya memang kita kebetulan audio kita ini audio prosesornya itu mengalami problem. Jadi kita ini real memang dari mixer sini
0: dari mixer
1: ya,
0: kita, ya
1: diterbangkan ke udara ya.
0: Bukan di Foxiana ya Pak ya.
1: Iya. Di pemancarnya itu audio prosesornya. Nah, kita lagi cari tempat yang supaya lebih das gitu ya.
0: Oke.
1: Makanya mungkin kita pindah dari yang sekarang lokasi pemancar kita.
0: Digeser ya Pak?
1: Ya, kita cari tempat yang lebih bagus. Wih, dan mantap. Lebih tinggi. Wih. Gitu. Kemungkinan ini kita ngikut antenanya Metro TV.
0: Wih, mantep ya.
1: 300 meter.
0: 300 meter Pak? Tingginya?
1: Tingginya. Tingginya. Lu manjat sana ya?
0: Buset, enggak. Di bawah aja. Ini mohon maaf. Masa suruh Bapak manjat 300 meter, Pak Sian? Mohon maaf ini Bapak, beneran. Be, ini malam minggu begini, biasanya ada orang yang kalau misalnya lagi ya putus cinta, atau lagi pekerjaannya sumuk, atau gak berantem sama teman, biasanya kan suka ada tipikal orang-orang yang suka sendirian ya, Be. Betul. Nah, kalau ini kan pertanyaannya mungkin sangat personal nih, dan mungkin juga ya kalau semacam kayak Babe ya, pernah gak sih ngerasain kesepian yang aneh banget? Tiba-tiba kayak ngerasa feeling lonely secara ya, tiba-tiba, betul. Kayak gitu-gitu.
1: Jadi
0: pernah Be ngalamin kayak gitu?
1: Pernah.
0: Walaupun keadaan lagi ramai nih?
1: Iya.
0: Oke, kenapa jadi, tuh Be?
1: Diputus cinta.
0: Itu mah udah gak ada lawan ya. Kalau perkaranya itu mah
1: bukan hanya diputus cinta,
0: okay.
1: Dia bahkan mau married gitu.
0: Oh, ditinggal nikah.
1: Ditinggal.
0: Oke, okay, pernah Be?
1: Pernah.
0: Waduh. Waduh, nyesel tuh.
1: Apa?
0: Yang ono.
1: Iya. Jadi gini ceritanya.
0: Wih, seru nih, seru nih. Hei.
1: Gue lucu ya. Jadi malam minggu, kita berdua pergi.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Kencan nih, kencan.
1: Kencan, jalan-jalan, okay. Makan bakso, biasalah.
0: Yeah. Gitu. Mantep. Ya.
1: Begitu mobil masukin garasi kan gelap-gelap.
0: Iya.
1: Nah, ini niat jahat keluar.
0: Bisikan-bisikan udah muncul, oke.
1: Main seruput aja. Mang bakso di
0: seruput. Minum, Foxian, capek habis parkir,
1: iya.
0: Gitu loh. Aduh, aku nyapu lagi.
1: Apa yang terjadi? Ternyata bapaknya di sebelah gue.
0: Itu udah nyeruput tuh, Be?
1: Udah nyeruput, udah lama lah gitu. Ah,
0: bapaknya cuma mantau?
1: Enggak, dipukul saya.
0: Serius, Be?
1: Serius.
0: Terus gimana?
1: Gua pukul lagi.
0: Beneran, Be?
1: Iya. Dia nak.
0: Tapi udah tahu belum kalau itu bapaknya
1: pacarnya? Iya, tahu.
0: Oh, Bapak udah notice.
1: Iya, udah notice.
0: Oh, tak kira
1: dan saya udah notice. Jadi tokoh pembicaraan kan.
0: Oh, di kalangan di dalamnya. Keluarga mereka. Gitu. Negatif atau positif tuh?
1: Negatif.
0: Kenapa, Be?
1: Ya, apa bahasa orang Batak nggak punya uang, Pak? Dan hepeng-hepeng tuh.
0: Gak ada hepeng.
1: Gak punya duit nih.
0: Okay.
1: Masa depan madesu, masa depan suram.
0: Oke. Anak gue mau dibawa kemana?
1: Iya.
0: Gitu ya. Image-nya kebetulan tuh.
1: Dia termasuk orang berada lah. Okay. Gitu.
0: Style Bapak gimana? Masih rokes gak gondrong-gondrong?
1: Iya,
0: gitu?
1: Gondrong.
0: Wah,
1: kaosnya sini saya potong.
0: Idih, pantas dikepruk. Terus, itu berapa lama?
1: Pokoknya gak tahu lah, saya insting saya karena dipukul, ya saya pukul
0: balik,
1: lagi
0: ya. Respon,
1: jadi iya. Pukul-pukulan lah berdua. Begitu sadar,
0: waduh,
1: calon mertua. Ya
0: nggak salah, kita ya. Respon.
1: Iya,
0: iya
1: cuman
0: iya,
1: dia
0: iya.
1: Tetap aja kan.
0: Iya keliru.
1: Ya,
0: setelah
1: saya
0: bilang, sadar,
1: saya minta maaf. Iya. Saya terus kabur aja pulang.
0: Terus besoknya gimana Be?
1: Besoknya
0: ada penyelesaian nggak? Apa diselesaikan? Ya,
1: cewek saya datang. Gila lu.
0: Iya, iya, iya. Enggak kok bisa enggak kedetek gitu loh, Be. Pas lagi markir.
1: Iya kan, lagi nyeruput sop tadi. Iya, iya, iya. Lagi enak-enaknya.
0: Lagi soda kecampur es batu tuh, ya. Itu seger.

0: Ya, aduh, hancur, hancur. Aduh.
1: Terus udah selesai tuh besoknya.
0: Besoknya itu kan malam Minggu ya.
1: Iya.
0: Minggunya cewek saya datang ke kos-kosan saya.
1: Oke.
0: Okay. Dia bilang lu gila lu katanya. Babe gue lu hajar.
1: Itu langsung dapat surat PHK enggak Pak dibawa?
0: Belum.
1: Ah, belum. Gitu. Oh, masih terus, underground ya.
0: Iya, gitu. Oke. Okay. Terus minggu depannya, saya datang ke rumah dia.
1: Minta maaf nih.
0: Ceritanya mau minta maaf.
1: Iya. Oke, berjiwa besar.
0: Tapi pacar saya nangis aja.
1: Takut pasti, Be?
0: Enggak.
1: Kenapa tuh?
0: Karena bapaknya bilang bulan depan lu married katanya.
1: Widih. Dijodohin.
0: Langsung dijodohin.
1: Wih, remuk udah jiwa rocker kita nih, Be.
0: Saya nyungsep di kursi.
1: Terus, Be?
0: Ya udah kan.
1: Yes. Mau gimana lagi?
0: Iya, saya pulang ke kos-kosan. Itulah lagunya Rob Stewart.
1: Oke.
0: Okay. I don't want to talk about it.
1: Oke, okay, itu yang lagu. Ya, oh iya, itu yang pernah Babe request ya. Oke.
0: Nanti putar lagi.
1: Boleh.
0: Saya akhirnya gendeng saya. Karena harapan saya ini memang mau serius saya sama dia.
1: Oh, mimpi mah udah.
0: Ya.
1: Nah, gue pentokin sama dia nih.
0: Iya. Saya kan gonta ganti pacar kayak sarapan pagi.
1: Iya. Ya pokoknya yang ini mah udah capek lah ya.
0: Ya, gitu. Saya bilang ini kayaknya bener.
1: Oke, serius
0: anaknya,
1: nih.
0: Iya, anaknya pinter. Ya. Apa namanya, keluarganya juga.
1: Jawa juga Pak?
0: Jawa.
1: Oh, Jawa juga. Jawa. Okay. Seumuran tah?
0: Ya kurang lebih lah, mungkin dia di bawah saya 1 tahun.
1: Oke, okay. Berapa lama tuh Pak sebelum ada eksekusi ditinju sama bapaknya?
0: Lebih dari 1 tahun.
1: Oh iya, sudah kental kalau setahun mah. Iya.
0: Dan saya udah perkenalkan dia ke
1: keluarga bapak.
0: Oke.
1: Tapi udah ada kayak semacam validasi nggak, Bu, Pak, aku mau serius sama ini gitu?
0: Oh, saya udah bilang sama orang ada. Tua. Iya.
1: Oh iyalah, jauh Pak, dalam itu Pak.
0: Iya, jadi udah oke. Okay. Saya udah membayangkan nanti dia kan senang sekolah.
1: Iya,
0: ya nanti lu jadi dosen aja lah gitu ya. Gua kerja yang lain kan.
1: Iya. Masih silaturahmi enggak sih, Pak, sekarang? Udah lost kontak?
0: Ya awal-awal kutus-kutus. Saya kan bikin seminar ke Solo.
1: Ada beliau ini.
0: Iya, dia dekan Fakultas Pertanian.
1: Oh, notice enggak waktu Bapak datang ke sana?
0: Ya jelas notice. Gimana enggak notice?
1: Cinta pertama, Bro. Sampai digibeng.
0: Aduh. Waktu seminar kan harusnya dekan hadir ya.
1: Ya.
0: Ini kagak ada, dia enggak mau datang.
1: Gitu. Tapi kontekan walaupun enggak datang.
0: Enggak juga gitu.
1: Oh, okay.
0: Lewat anaknya. Anaknya bilang, mama gak bisa datang, katanya ada urusan apa.
1: Takut gitu. Kali be memori hidup lagi gitu kan. Oh, dianya juga masih kental juga tuh ya.
0: Wow, kayaknya bantalnya ada foto saya.
1: Aduh. Siapapun itu ibu yang tadi bapak bicarakan. Itu beruntung banget tuh.
0: Iya, betul.
1: Mendapatkan attention dari seorang Bambang Pranoto tuh.
0: Iya. Terus tapi jangan sekarang ya.
1: Iya. jangan.
0: Sekarang kamu udah peot.
1: Kan ada tanamilah tanamu, Be.
0: Wais. Enggak tahu dia.
1: Harus berapa lama?
0: Pokoknya hancur. Saya bilang, kok jadi nenek-nenek aduh, gini?
1: Aduh ya Allah. Ampun. Iya.
0: Seperti itu. Gitu. Gara-gara itu, saya 1 semester nggak kuliah saya.
1: Oh, hilang arah lah ya.
0: Iya, udah kacau saya.
1: 1 semester dulu berapa sih Pak? 6 bulan. Oke. Hilang arahnya tuh gimana Pak?
0: Ya pokoknya bingung aja, udah males ngapa-ngapain gitu.
1: Ada nakalnya nggak?
0: Oh, nggak ada. Gak, saya ada. Orang baik-baik dari dulu.
1: Mantep, tetap lurus ya walaupun hilang arah. Nah, oke, okay. Paling udut doang ya Pak sama bakso.
0: Iya, udut aja minta rokok temen. Karena gak bisa beli udut.
1: Iya. Aduh, radarnya kurang canggih Babe tuh.
0: Bukan radar. Itu apa memang itu? Kalau misalnya terus hancur juga ya kan. Keturunan saya gak ada yang cakep. Padahal waktu muda cakep loh. Sekarang saya lihat fotonya, aduh.
1: Ini siapa? Ini yang dulu gak sih? Aduh ya ampun. Be, ini ada dari Mbak Yanti.
0: Iya.
1: Mau tanya nih Mas Nonsi.

0: Dokter, izin ke Babe, sampai kapan ada di Jakarta? Apa bisa jumpa dengan Babe, mau silaturahmi? Mantep.
1: Iya, bisa aja. Saya sampai tanggal 24.
0: 24 Juli ya. Mbak Yan, Mas Ivan ini, Mas Ivan Ausch katanya.
1: Bisa. Datang aja ke kantor ya. Di atas jam 12.
0: Di atas jam 12 tuh,
1: Mas. Karena saya masuk kantor biasanya di atas jam 12. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu.
0: Sangat-sangat office ya, Cilanda KKO 9B.
1: Ya, sambil nunggu, sambil ngopi, kita ada tempat ngopi.
0: Di kafe Mangolango Coffee and Eatery, Mas Ivan. Jadi bisa di situ. Sambil santai. Kalau Babe datangnya sekitar jam 12-an, tapi ntar dikoordinasi dulu ya kehadirannya Babe-nya gitu loh. Karena ya Babe harus ada sesi foto atau apa enggak ya, Be?
1: Enggak ketemu pejabat, enggak juga.
0: Enggak juga. Lawang ngapain Netflix?
1: Enggak, saya emang bangun siang.
0: Oh iya.
1: Saya siapa bangun tahu? Kan jam 9, jam 10.
0: Iya, lagi chill gitu kan. Babe lagi menyelesaikan serialnya Foxian ya, sangat siang.
1: Enggak ada hubungannya juga kamu sih.
0: Ya, ada yang WhatsApp lagi. Malam Om Rin, selamat siaran. Saya tugas negara dulu ya. Ini siapa? Ya. Cocok nih a whiter shade of pale, pomol harum buat bapak-bapak Bambang di Jabodetabek katanya.
1: Oh.
0: Siapa sih ini? Kasih nama ya. Oh, Mas Joshua.
1: Oh,
0: oke,
1: Mas Joshua.
0: Siap. Selamat siaran. Saya tugas negara dulu. Siap.
1: Masa prokol harum terus.
0: B, ada Mas Bams. Dia beli banyak nih, B. Selamat malam, Babe. Mas Rino, doanya sehat selalu. Doa kembali ya buat Mas Bams di Bandung. Babe, Mas Rino, alhamdulillah kiriman giveaway hadiah minyak sangat-sangat ultimate-nya sudah keterima tadi sore. Jadi pengguna setia produk sangat-sangat. Terima kasih.
1: Iya.
0: Terima kasih kembali.
1: Iya.
0: Dia travel size-nya difotoin ada 3 nih, B. Ultimate. Terus yang ini apa sih?
1: Taman utama nih.
0: Oh iya.
1: Yeah.
0: Terus ada yang ultimate juga yang gede sama kaliku-kalikunya satu.
1: Yeah.
0: Wih, banyak lengkap loh dia.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Ya, mandi kan 2 kali.
0: Iya. Yeah.
1: Sabun mesti banyak stoknya.
0: Oh iya, siapa tadi tuh namanya? Mas Bams. Kalau pakai kaliku-kaliku katanya dipotong kecil-kecil.
1: Iya. Yeah. Yeah. Ya jangan kecil banget lah, sedeng lah. Kalau kecil kan
0: kecil semenel.
1: Sabunannya susah.
0: Iya.
1: Mencelat lagi.
0: Cepet masuk larut kata ya, Pak ya.
1: Masuk ke tempat lubang keluarin dan susah nyarinya.
0: Langsung larut itu.
1: Larut ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau dan taruh di tempat yang kering, jangan tempat yang basah.
0: Oke. Gitu. Babe, ada dari Mbak Duti. Apakah semua minyak balur sangat-sangat ada masa berlakunya? Sekiranya lebih dari masa berlakunya dan ternyata minyaknya masih ada, apakah khasiatnya masih ampuh?
1: Jadi pengalaman saya.
0: Ya.
1: Dari sejak saya percobaan 2011, itu minyak masih saya simpen, gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan kalau saya kangen saya pakai dan masih berkhasiat. 2011 loh.
0: 2011.
1: Yo.
0: Sampai sekarang?
1: Sampai sekarang masih ada.
0: Oke. Okay. Walaupun udah best use for-nya ya.
1: Iya. Bahkan pada waktu saya bikin itu belum ada merek.
0: Oke. Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti nggak apa-apa tuh Mbak Duti?
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Iya. Jadi. Cuman di tempat jangan dibuka ya.
0: Oh, iya,
1: jadi ditaruh tempat kering, jangan kena air ya kan.
0: Misal Pak, Mbak Dutinya ini dia make ultimate di tahun 2026 nih. Udah dibuka sekali terus masih ada isinya, ditutup lagi.
1: Tutup lagi.
0: Dia akhirnya lupa makainya di 2028, 2 tahun.
1: Enggak masalah.
0: Enggak masalah ya.
1: Oke,
0: enggak masalah ya Mbak Duti.
1: Jadi expired date-nya itu sebetulnya hanya karena kita mengikuti aturan
0: regulasinya aja.
1: Bahkan kalau di Belanda itu selama di tempat yang bagus dia nggak kasih expired date loh.
0: Oh gitu
1: ya.
0: Regulasi di sana nggak mengatur itu.
1: Iya, karena dia cek ini 100% herbal.
0: Oke. Okay.
1: Dan dimasak kan gitu.
0: Okay.
1: Jadi nggak ada expired date-nya. Okay. Ini kayak wine aja lah.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Wine kan juga dimasak kan.
0: Betul. Berarti kalau misalnya non chemical di sana mungkin ada pengecualian tertentu atau regulasi tertentu ya Pak?
1: Ya nggak, dia cek kan, dia punya laboratorium bisa cek. Ya kan. Yang sebetulnya kenapa expired itu karena mengandung air yang bikin jamur, bakteri itu
0: tumbuh,
1: adalah karena ada air.
0: Ya.
1: Nah ini dimasak 5 jam di minyak mana airnya ada kan?
0: Okay.
1: udah habis lah ya.
0: Ekstraknya udah habis duluan tuh. Baiklah, kata Mbak Duti katanya. Siap, sama-sama Mbak Duti ya. Jadi berkhasiat sepanjang masa ya, kata
1: gitu. Betul,
0: betul. Betul tuh ya, katanya Mbak Duti.
1: Ya, tapi masa sepanjang masa beli terus dong. Kalau terus saya makannya apa? Dipakai cuma disimpan aja.
0: Mungkin kalau khasiatnya siapa tahu ada yang kelupaan, mungkin sepanjang masa iya, tapi kan nggak mungkin lah sebulan nggak habis pas
1: sudah habis ini. Satu habis.
0: Aku aja belum sebulan udah netes nih dipakai rame-rame, sebel banget.
1: Karena banyak pengguninya.
0: Iya, banyak pengguninya, banyak copetnya di sana tuh.
1: Jadi seperti itu.
0: Iya. Terus dari Mas Joshua, lagu Sweat Positivity, thank you katanya. Mas Jo, kata Babe suruh ke kantor, syukurin. Gak bercanda Mas Jo, selamat istirahat.
1: Dia besok katanya.
0: Iya, tugasnya besok.
1: Gantian sama Mas Tona.
0: Iya. Kaget dia ntar, hah sekarang. Kita tahan dulu ya, Be ya.
1: Oke.
0: Tadi ada lagunya Babe, apa Be tadi Be lagunya?
1: I don't want to talk about it, Rob Stewart.
0: Rob Stewart.
1: Iya.
0: Kita akan memutarkan satu lagu dari Babe, I don't
1: want to talk about it.
0: Oke, ini salah satu lagu yang berkesan ya buat Babe. Ada memori.
1: Enggak,
0: yang
1: kesel. Bukan berkesan, kesel. Tapi kadang-kadang ini, kita pada sekali waktu kita harus kekesalan itu kita tengok zaman sekarang kan. Itu kan waktu itu saya dianggap kere itu.
0: Okay. Pada waktu itu ya Pak.
1: Iya, okay. Gitu.
0: Diremehkan.
1: Diremehkan. Okay. Karena tak bermasa depan katanya.
0: Tapi okay, sekarang weh punya segalanya dong.
1: Ya.
0: Mohon maaf.
1: Iya.
0: Biasanya Bapak ngomong
1: gitu. Iya, pasti nangis secara Bombay.
0: 0811 8121 3998 buat kamu Foxian Sangasian yang pengen ngobrol-ngobrol sama Babe. Hayu monggo sampai jam 11 malam ya, formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita atau pertanyaan kamu ke Babe. Kita tunggu ya di radionya Sangasangas, sing ada lawan.

0: yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
1: Gym gue.
2: Ya anak ke gym.
1: Gym gue.
2: Keren banget.
1: Awalnya emang jujur aja endorse.
2: Gak apa-apa, gak apa-apa. Akhirnya
1: gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
2: Terus keterusan.
1: Dia minta target. Dari berat badan lu 112, kalau misalkan bisa lu turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini, sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
0: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih barengan Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di Maribung Rebut kembali di malam ini, Foxian. Dan sekarang sudah waktu sudah mau setengah 10 aja dong.
1: Cepet amat.
0: Iya. Enggak seru nih.
1: Belum ngopi.
0: Belum ngopi, tapi muter. Kita tambah kopinya.
1: Oke. Yeah.
0: Oke, okay. Okay, kita yeah. langsung bacain WhatsApp dulu nih, Beh.
1: Silakan.
0: Ada yang masuk.
1: Iya.
0: Yeah. Ini dari Mbak Duti. Kalau kata Mbak Duti, jinglenya bagus nih, baru ya. Enggak ya, udah lama ya, Be ya.
1: Udah lama, itu lama, kan sebelum ulang tahun kita yang kedua.
0: Ini bulan jingle Mei. Second anniversary-nya ya. Sangat-sangat bulan Mei kemarin, Mbak Duti.
1: Terima kasih dibilang bagus ya.
0: Dia enggak tahu.
1: Dia enggak tahu dia.
0: Behind of the scene-nya ya. Itu lagu
1: ya. Iya. Jangan kasih tahu.
0: Aku aja, hah, masa sih?
1: Jadi orang juga gak percaya kan?
0: Iya.
1: Tapi itulah teknologi.
0: Mbak Duti langsung paham nih kalau Mbak Bi bilang itulah teknologi. Hai. Ini ada dari Mas Ivan. Kata Mas Ivan, Oke. Nanti ya Mas Ivan ya, aku ntar coba koordinasi untuk confirm jadwalnya Mbak Bi. Karena jadwalnya Bapak kan juga lumayan ya Pak ya.
1: Lumayan,
0: Jakarta,
1: dan gitu, tidak kan. Pernah
0: kosong.
1: Ada yang firm ya, selalu ada aja gitu loh.
0: Pasti jadwal udah dibikin, masih ada yang nyundul gitu ya. Jadi ntar aku coba koordinasi dulu ya sama PA-nya ya Mas Ivan. Makanya dengerin terus ya, Maribung Rebut kembali sampai bulan Juli gitu.
1: Kalau pas siaran pasti ada dia.
0: Iya pasti ada, bener.
1: Gitu. Jadi datang aja ya.
0: Iya benar, boleh tuh kata Babe.
1: Kalau malam mau datang, pasti ketemu.
0: Pasti ketemu Babe kalau malam-malam mau siaran. Datang aja di Cafe Mangolango Cafe and Eatery.
1: Iya.
0: Cilandak KK 9. Cilandak KKO 9B.
1: Iya.
0: Kok aku
1: kamu 9B jadi, ya namanya.
0: 9B.
1: Iya. Oke. Okay. Ya. Kok 9 jadi, juga ya?
0: Iya ya.
1: Iya, sangat-sangat.
0: Tuh Babe aja enggak nge.
1: Saya enggak nge kalau ini nomornya 9.
0: Iya. Iya, berarti angka 9 kece ya.
1: Kece.
0: Eh, Rino 9 Juni loh, Beh.
1: Oh, gitu.
0: Mm-mm.
1: Udah lewat kan?
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Susah kalau nih kalau nyari celah ke Babe ya, emang basicnya Babe itu orangnya itu usil beneran loh Foxian. Jadi nggak kena kalau mau ceng-cengan sama Babe itu. Be, aku ini mau nanya nih, tadi sempat baca satu WhatsApp dari Foxian ya, yang dia malam hari ini tuh masih bekerja, tapi kata dia sebagian penghasilannya itu untuk membantu keponakan-keponakan dan saudara-saudaranya. Nah, aku pengen bertanya sama Babe nih.
1: Iya.
0: Terkadang ada Foxian atau Sangasian di luar sana ya, yang bekerja itu sebagai tulang punggung nggak cuma keluarganya, Be.
1: Betul.
0: Bisa jadi saudaranya, keponakan-keponakannya kayak tadi gitu ya. Tapi kalau mau aku tanya nih, Be, ada nggak sih garis di mana tuh batasan untuk kita tuh kapan sih hidup untuk orang lain itu sehat dan kapan itu udah dianggap terlalu jauh?
1: Betul. Jadi tentu kita harus disiplin.
0: Ya.
1: Kalau kita untuk keluarga misalnya dan yang lain-lain, itu harus persentasenya dipersiapkan dulu.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Kalau orang yang kerja rutin ya, artinya gajinya tetap kan.
0: Yeah.
1: Jadi misalnya berapa? 20%, 25%, paling tinggi 30%.
0: Oke.
1: Okay. Untuk keluarga.
0: Untuk keluarga.
1: Bantu keluarga. Okay. Gitu.
0: Sisanya mah untuk kepentingan kita dan keluarga
1: karena
0: kecilnya ya.
1: Gimana pun juga apa yang kita dapat ini pertama kali itu haknya keluarga, keluarga dekat ya, family ya,
0: family.
1: Gitu. Nah tapi yang lain-lain ya diproyeksikan aja berapa persen.
0: Okay.
1: Tetap dan kalau ya, tidak mampu yang nggak masalah loh, nggak ada
0: betul,
1: feeling guilty, nggak ada.
0: Benar. Jadi kalau kata menurut Babe mah 30% mah itu udah maksimum kali ya,
1: ya
0: Pak ya.
1: Maksimum.
0: 70-nya ya mungkin kalau yang udah punya keluarga kecil, anak atau istri ya itu untuk mereka gitu.
1: Betul. Dulu
0: ya,
1: yang dan kita kan harus siap cadangan untuk tabungan.
0: Betul. Nah gitu tuh ya Foxian. Kadang ada orang yang bekerja benar-benar ya, ah ini mau bantuin keponakan dan lain-lain. Tapi ada yang istilahnya generasi sandwich nih Pak. Generasi sandwich ini kayak semacam dia mendapatkan tuntutan tuh dari atas di bawah, di mana dia bantu ke adik-adiknya, terus juga backup keluarganya gitu.
1: Ya, tapi tetap harus diatur berapa persennya. Dan roda family intinya jangan sampai terganggu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau terganggu nanti kalau dia suami ya istrinya pasti ngomel dan itu akan jadi disaster nanti.
0: Yes, betul.
1: Ya, kalau dia enggak setuju kita bantu seseorang gitu ya.
0: Kalau semisal Pak POV-nya Pak, kita mengandai-ngandai. Ada Babe dengan keluarga gitu ya. Terus ada family Babe yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tapi dari pihak keluarganya Babe bukan melarang sih, kayak membatasi dulu lah karena ada kebutuhan tersendiri.
1: Iya, jadi
0: yang Babe lakukan apa?
1: Betul. Itu? Selama kita kan punya garis-garis lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Punya batas-batas.
0: Batasan.
1: Ya. Okay. Ya kalau itu memang melebihi batas, ya menurut saya wajar untuk komplain kan.
0: Okay.
1: Misalnya istri komplain sama saya. Kegedean tuh ngasihnya kan kayak gitu.
0: Okay.
1: Nah itu suka tidak disadari oleh keluarga kita.
0: Oke. Okay. Karena sering dibantunya ya, itu ya Pak ya.
1: Betul. Okay. Dianggap tajir.
0: Wah terus-terusan nih.
1: Dimintain apa aja harus ada.
0: Okay. Semisal gak ngasih dianggap pelit.
1: Betul.
0: Sombong.
1: Iya. Dan ya bagi saya kita harus menerima risiko itu,
0: iya sih.
1: Karena beteng utamanya kan keluarga,
0: iya sih, benar.
1: Jadi ini harus dipenuhi dulu, baru yang lainnya gitu. Karena inti keluarga inti ini memang kita kerja buat keluarga inti kan.
0: Iya.
1: Ya, karena, iya betul. Ya kalau memang ada kelebihan ya silahkan bantu.
0: Tapi keluarga. Kalau emang nggak mencukupi atau emang nggak bisa,
1: ya kita bilang say no ya.
0: Dengan segala konsekuensinya.
1: Betul,
0: tuh
1: dibalik memang, say no-nya betul,
0: ya Foxian,
1: terutama ya. Di Indonesia ini kayaknya kalau yang tajir suruh
0: batu,
1: gitu, bantu ya, semuanya. Iya.
0: Padahal dia mencapai tahap tajir aja.
1: Weh,
0: tuh.
1: Itu setengah modar.
0: Dengkul udah lemas.
1: Iya.
0: Gemeter-gemeter.
1: Iya. Yang masalah tuh kan mental. Pas kita menderita tuh kan, waktu menderita senggol aja enggak.
0: Iya sih ya. Benar.
1: Begitu kita punya duit, ini dong, bantu dong, ini dong.
0: Ditabrak tuh Pak,
1: ya, lagi betul.
0: Tuh. Aja.
1: Ya, nah,
0: iya,
1: itu. Iya. Jadi, kenapa enggak dari dulu bantu?
0: Iya, gitu. Iya. Tapi salah enggak sih Pak secara sudut pandang moral ya? Misalnya
1: ya.
0: Aku deh gitu kan. Ketika aku lagi susah gitu kan, terus bukan mengignore mereka, cuman emang posisinya kalau nolak enggak enak, jadi tak diemin gitu ya.
1: Misalnya. Ya, itu menurut saya betul.
0: It's
1: karena
0: okay lah,
1: itu
0: ya.
1: Hak Anda untuk okay. Menentukan memberikan bantuan atau tidak.
0: Walaupun itu hitungannya keluarga.
1: Iya.
0: Iya.
1: Karena di Indonesia ini ya gitu. Kalau tahu keluarganya tajir melintir ya semua lah gerubung.
0: Iya benar. Babe pernah enggak di posisi seperti itu?
1: Pernah.
0: Di udah di Jakarta apa udah di Bali?
1: Ya, apalagi selama tajir melintir. Ada aja gitu. Itu bukan hanya keluarga, teman dan sebagainya. Okay. Ya saya harus membatasi. Okay. Kalau memang urgent ya oke. Okay. Okay. Misalnya buat anak sekolah ya kan saya prioritaskan.
0: Oke. Okay. Ada klasifikasinya
1: ya, Pak, ya. Terutama untuk anak sekolah. Betul. Itu saya prioritaskan gitu.
0: Ya. Nah, semena-mena.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Iya.
2: Masih dong, bahkan makin juga. Gampang didengarnya. Serius.
0: Ya,
2: emang lewat apa? Ya, lewat radio mobil bisa. Radio di rumah bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat ya, radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, iya, informasi terkini, berita terpercaya dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio enggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Nongol aja
2: enggak. Radio sekarang ikut berkembang.
1: Tuh,
2: mau di perjalanan, kantor, di rumah, tajir. Bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya, radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya? Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya. Serius, emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul,
2: radio sekarang ikut berkembang. Di perjalanan, kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
0: everywhere. Kalau misalnya ada pilihan motivator, inspirator, Bapak lebih pilih di mana?
1: Apa?
0: Title, motivator, inspirator.
1: Aku nggak butuh title itu kok.
0: Ish, keren, keren banget. Yang ini
1: nggak usah.
0: Keren nih. Yeah, why, kan? Bapakku?
1: Apa?
0: Why, kenapa?
1: Saya itu tidak pernah menjual kata-kata.
0: Wis.
1: Ya, jadi kata-kata Pak, kalaupun saya omongkan itu free buat semua orang.
0: Nah itu nah, yang sempat aku.
1: Ya, apakah itu menjadi motivator
0: ya,
1: atau jadi apa, koordinator atau jadi inspirator atau jadi ya kolaborator, I don't care.
0: Iya iya iya.
1: Iya kan. Iya.
0: Ya, ya.
1: Jadi gini loh. Kenapa kita untuk berjuang
0: ya,
1: harus ada motivator gitu. Maksud saya kalau orang berjuang tuh harus dari original diri dari diri sendiri.
0: Setuju.
1: Kalau pakai motivator tuh enggak berjuang itu.
0: Iya.
1: Kita dikasih kayalan sama orang,
0: yeah,
1: nah terus kita ikutin.
0: Oh tinggi-tinggi nih,
1: ya,
0: mobil, rumah, betul, bla bla bla, ya, bla. Tapi bayar kelas.
1: Terjun laut. Percaya, kalau motivasinya itu tidak datang dari diri kita,
0: yeah, mental?
1: Pasti mental.
0: Oke.
1: Anda bisa baca buku motivator seseluruh perpustakaan pun
0: sampai mata nambah minus ya, juga ya
1: nggak jadi karena motivator tuh datang dari pengalaman pribadi dan dari diri kita sendiri.
0: Benar itu. Setuju nih Foxian. Ya.
1: Jadi seperti penemuan-penemuan besar dunia itu dari pengalaman ilmuwan itu
0: ya, dirinya sendiri ya,
1: betul ya. Dan seorang ilmuwan kan sibuk dengan apa yang dia kayakan
0: ya, ya, ya, ya.
1: Dan setelah terbentur-bentur akhirnya timbul
0: terciptalah
1: produk atau teori baru ya. Ya. Ya, ya, ya. Tapi harus datang dari originally dari diri kita sendiri, dari pengalaman kita.
0: Mm-mm.
1: Bukan karena dari baca buku
0: ya, ya. Bukan juga dari statement orang.
1: Iya.
0: Arahan orang ya, ya,
1: ya, ya. Saya masih termotivator misalnya dengan karya novel gitu ya, ya. Oh, itu masih ya, masih. Tapi kalau dari motivasi orang gak?
0: Okay.
1: Ya, ya saya dengarkan ya motivasi orang sebagai second opinion aja.
0: Oh.
1: Apakah memang sesuai dengan apa hati? Kalau memang sesuai ya oke, kita ambil, jalanin ya, dia.
0: Diolah gitu
1: diolah.
0: Ya Pak ya. Nggak cocok tinggal.
1: Betul.
0: Sesimpel itu aja.
1: Ya karena Pak, manusia itu diciptakan individual ya,
0: ya.
1: Itu unik.
0: Oke.
1: Okay. Ya belum tentu dengan cara saya berhasil, terus dengan cara orang lain tidak berhasil. Belum tentu. Karena itu sangat terpengaruh dengan diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Ya.
0: Wow, ini udah wow banget.
1: Iya.
0: Pak, aku ingat banget, Foxian, ini the real lessons dari Babe. Mungkin Babe kalau masih ingat kali ya. Waktu itu tuh aku sempat bertanya ke Babe nih ya, Foxian Sangasian nih, tentang salah satu pilihan opsi pekerjaan waktu itu.
1: Iya.
0: Dan statementnya Babe tuh ya, gak bisa memberikan arahan, tanya sama diri kamu sendiri.
1: Itu. Tuh,
0: Babe cuma segitu doang loh, Foxian. Iya. Terus Babe cuma ngeklunya gini. Kata hati berbicara apa?
1: Betul.
0: Dan sesimpel itu aja. Ya. Terus Babe langsung udut.
1: Jadi seperti itu. Karena kita lupa. Kita tuh membawa jiwa ya.
0: Yes.
1: Dan jiwa tuh harus diajak dialog.
0: Ya, ya.
1: Kita tuh jangan merasa sendirian. Enggak loh. Kalau orang Jawa tuh bilang saudara empat, limo pancer. Jadi kita tuh diiringi lima saudara sebetulnya.
0: Okay.
1: Setiap pribadi.
0: Quote-unquote ya Pak?
1: Iya.
0: Okay, okay.
1: Nah itu harus ada dialog.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita dipersiapkan sebetulnya walaupun tanpa teman. Sistem kita untuk berdialog tuh ada.
0: Oke. Okay. Ada medianya sebenarnya yang
1: ada,
0: kita gak sadarin
1: iya,
0: ya Pak ya. Iya,
1: dan
0: iya,
1: itu iya, bisa kita pakai loh.
0: Iya.
1: Tapi ya jangan sambil keluyuran ya, nggak bisa.
0: Nggak bisa fokus.
1: Iya, mesti duduk diem seperti saya dulu di pinggir kali, bengong, cuma nggak nyebur.
0: Iya, iya. Tuh, Babe tuh, aduh Foxian beneran deh, kalau cuma datang sini, Be minta duit tuh, wah hele diketawain sama Babe lu. Babe mah dari nol gepeng, bengong-bengong, dan perjuangannya jauh Foxian.
1: Dan saya besok pagi mau makan apa aja udah nggak tahu.
0: Dulu ya, Be?
1: Iya.
0: Udah masrah itu banget tuh.
1: Ya, saya bilang udahlah. Burung di langit aja enggak pernah punya sawah aja bisa makan, masa saya manusia ganteng gini. Ya kan gitu. Ya. Jadi saya enggak tahu, saya lepas saja.
0: Iya.
1: Dan enggak tahu bagaimana besoknya ada aja. Opportunity. Yes. Gitu.
0: Dan emang yang tadi yang aku lanjutin sedikit tuh, Be, intermezzo adalah waktu Babe bilang, tanya sama diri kamu sendiri, hati berbicara apa. Cobalah tanya dan bicara sama diri kamu. Akhirnya tahu enggak, Foxian, aku ngambil langkah apa? Dua alternatif atau dua offering itu, kata Babe, pasti ada behind the scene atau enggak reasonnya. Nah, coba dipikirkan baik-baik. Udah, akhirnya aku menemukan satu jawaban dan akhirnya itu plong. Dan emang aku merasa kayak benar juga nih, gitu ya. Ini aku bukan peres depan Babe ya, tapi memang terkadang ilmu seseorang itu adalah dari pengalaman hidup dan itu enggak ada di teori di kelas.
1: Betul, betul. Itu. Jadi jangan percayalah sama segala macam apa namanya kelas-kelas itu,
0: iya,
1: ya
0: berbayar ya, lagi dan lain-lain. Betul-betul
1: jalanin menurut pengertian kamu. Betul, betul. Apapun di muka bumi ini, kamu sudah dipersiapkan untuk bisa berjuang.
0: Betul.
1: Tuhan tidak memberikan sembarangan kepada dirimu, ya kan?
0: Jadi
1: nggak usah takut.
0: Itu gitu. Mahal nih, Pak.
1: Ya, jadi orang tuh suka lupa bahwa dirinya tuh mampu. Bahkan apalagi pas lagi nggak punya duit, ditagih utang. Pernah ya. Jadi itu sebetulnya saya goblok itu. Saya dapat duit banyak. Terus saya mau beli mobil, tapi ngutang gitu loh.
0: Padahal pada masanya tuh, padahal kalau cash bisa.
1: Ya, padahal cash juga bisa. Nah, sampai titik duitnya habis kan. Nah, utangnya kan jalan terus.
0: Belum hitung-hitungan bunga nih. Belum kehitung.
1: Enggak ya, itu sama bunganya pokoknya sekian lah setiap bulan. Dan kita untuk nyari segitu sekian bulan uang itu setengah mati. Udah gitu listrik juga. Ya kan?
0: Biaya rutin tuh.
1: Biaya rutin, beras juga. Numpuk ya. Frustasi saya gitu.
0: Oke. Oh, pernah di masa salah kalkulasi ya, Pak, hitungannya ya?
1: Iya, salah kalkulasi.
0: Oke.
1: Jadi makanya ngitung duit tuh mesti harus cerdik.
0: Ekstra
1: dan kalau kita punya uang banyak, kita harus sisakan buat tabung in case ada apa-apa. Gitu. Karena dunia ini kayak bola piala dunia.
0: Nggak bisa ditebak.
1: Nggak bisa ditebak.
0: Bisa berputar terus.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu. Jadi
0: apa ya, kemarin Babe sempat bilang hal yang nggak apa Be ya, hal yang belum terjadi. Ya aku lupa lagi, jendela apa?
1: Oh, jadi gini. Kegagalan kita itu merupakan cendela keberhasilan kita.
0: Itu.
1: Kegagalan. Cuman kalau cendela kan mesti loncat. Kalau enggak loncat tabrak.
0: Minimal masih tetap ada usahanya.
1: Iya, harus ada usaha. Kalau enggak ada usaha, nonsen.
0: Iya. Wah, itu nyebur ke laut.
1: Nyebur ke laut. Ya kalau di Santorini enggak masalah.
0: Itu berenang.
1: Berenang namanya.
0: Kalau lelep lu.
1: Jadi ini loh, orang tuh nggak percaya bahwa dirinya tuh senjatanya tuh komplit.
0: Oke.
1: Ya. Terus yang berikutnya adalah hope.
0: Apa?
1: Hope, harapan.
0: Oh, harapan. Oke.
1: Jadi harus kita pacu diri kita bahwa kita tuh masih ada harapan.
0: Oke.
1: Jangan dibunuh harapannya itu.
0: Oke. Berarti kalau memang kita lagi ya mengalami posisi atau kondisi yang kurang beruntung lah ya, Be ya. Ya jangan putus harapan
1: pasti. Ya, harus ada harapan. Kalau harapan enggak ada itu ambiar semuanya.
0: Ambiar. Oke.
1: Ya, gitu. Kita kehilangan harapan tuh udah kayak layangan putus.
0: Oke. Yang udah udah enggak ada pegangannya.
1: Iya, betul. Karena harapan itu juga menuntun kita ke jalan-jalan yang masuk akal.
0: Oke. Got it. Ini ilmu banget. Kegagalan adalah jendela keberhasilan.
1: Jadi jangan harap tanpa kegagalan Anda berhasil.
0: Betul. Gak ada yang kotor. Ya, kalau gak belajar ya gak ada yang kotor gitu. Pasti ya yang namanya kotor-kotor belajar nantinya.
1: Iya, gak apa-apa gitu. Nah, cuman ya jangan ngikutin saya ya. Sampai kayak apa, kayak bambu. Kita udah di ujungnya itu ya. Tiu, tiu, tiu. sambil ngeliat siapa help nggak ada yang help satupun. Tahu-tahu datang helikopter. Selesai lah udah.
0: Berarti Foxian, kalau misalnya kamu merasa kamu dirinya tuh segenerasi sandwich atau emang positioning orang yang sedang membantu banyak keluarga atau adik-adik atau apa, kalau emang nggak bisa ya udah jangan dipaksain. Seenggaknya tuh jangan bikin susah diri sendiri
1: betul,
0: dulu ya Pak ya.
1: Betul. Karena kesusahan diri kita ini akan menimbulkan banyak sekali masalah.
0: Benar.
1: Ya bentrok sama istri, ditangisin anak, ya kan.
0: Oh iya lagi.
1: Terus waktu kerja kita juga terganggu.
0: Benar.
1: Ya kan, karena duitnya pas-pasan terus, karena buat bantu yang lain. Kerja kita juga kacau, kita tidak bisa berprestasi. Oh. Nah itu berakibat fatal nanti di apa ya kalau kita kerja di sebuah perusahaan ya.
0: Beh, kita sembari baca dulu nih WhatsApp yang udah masuk.
1: Oke, silakan.
0: +1240 dari mana, Beh? +1240. Oke, saya sebentar, ini dari
1: Sopo.
0: Harti Lis Susanto. Selamat malam.
1: Iya.
0: Mbak Harti. Iya. Mbak Harti itu bilang selamat siang. Oh, berarti di sana
1: ya,
0: siang.
1: Ya, di siang dia.
0: Oke. Ini aku lagi, Harti Lis Susanto, yang beberapa hari yang lalu pernah bertanya di radio ini. Beberapa bulan lalu saya terkena asam urat berat. Yang saat ini meskipun sudah sembuh, kulit di pangkal jempol masih hitam gelap. Yang saat kambuh bengkak. Saat ini saya di Amsterdam. Hari ini terasa ada rasa sedikit nyeri di pangkal jempol tersebut di atas. Apakah ada produk sanga-sanga yang mungkin bisa mengurangi rasa nyeri dan bercak hitam atau gelap di pangkal jempol?
1: Ya, jadi kalau ada bercak hitam itu ditakutkan gula darah tuh.
0: Gula darah ya Pak?
1: Ya, gumpal berarti. Ya, jadi gula darah sudah terlalu tinggi.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Nah, saya sarankan ya tentunya balur sanga-sanga. Terus di jempol yang hitam itu dibalur tanamilah tanahmu.
0: Pakai sanga-sanga ya, dibalur,
1: ya,
0: terus yang di jempol yang bagian betul, hitamnya itu ya, Pak ya?
1: Iya, pakai
0: tanamilah tanahmu. Oke, itu
1: jadi banget. Ingat dibalur di tulang punggung, telapak kaki, dan kalau gula darah itu biasanya di perut kita balur juga.
0: Gula darah tuh di perut?
1: Ya, okay, di perut. Terutama perut bagian bawah, di tempat pankreas itu.
0: Oh,
1: iya. Okay. Terus ingat
0: perut bagian bawah ya, Pak ya.
1: Iya, diet makanannya.
0: Oh, dikontrol juga benar.
1: Iya.
0: Gitu. Karena percuma ya kalau kita balur
1: ya, terus makannya juga ngawur ya, atau ya wis gitu loh.
0: Foto ae Mbak Harti. Tapi sebentar deh, ini kalau kata Mbak Harti ini asam urat berat kulit di pangkal jempol.
1: Iya.
0: Ini mungkin jempol kaki kali ya, Pak?
1: Iya, betul.
0: Jempol kaki,
1: kaki ya.
0: Iya.
1: Itu bukan hanya asam urat tuh kalau seperti itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin juga gula kalau sampai kakinya menghitam ya.
0: Oke. Okay. Ya,
1: karena asam urat itu kaku, bukan kulitnya menghitam.
0: Nah, oke. Okay.
1: Ya, jadi dugaan saya ya.
0: Oke. Okay.
1: Penerawangan.
0: Penerawangan.
1: Ya. Itu kemungkinan sakit gula.
0: Oke.
1: Okay. Nah, oke. Okay. Kalau asam urat itu, ya itu makanannya kan,
0: yeah,
1: jangan terlalu banyak yang berlemak ya.
0: Berlemak, betul.
1: Betul. Jadi juga jangan mentang-mentang emping susah nyari di sana, ketemu emping dihabisin satu.
5: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak.
0: Provokator mungkin ya.
6: Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom. kita menemukan diri kita sendiri.
7: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sangat-sangat membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
6: Babeh tahu aja, sangat-sangat memang inspirasiku.
7: Program reward umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
8: www.sangat-sangatofficial.co.id.
1: Boleh.
5: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap gak ada hasilnya. Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamila Tanamu Klasik dan Ultimate Sangat-sangat Minyak Tanamila Tanamu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamila Tanamu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sangat-sangat Minyak Tanamila Tanamu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kapan, temen nongkrong sama Babe
0: ya di Gajebo ya. Nongkrong-nongkrong malam minggu
1: ya, seru tahu kalau ada Babe betul. Ini. Kalau malam minggu saya pasti ada di Fox Radio Bali. Ya, oh, iya.
0: Udah jadwal tetap tuh ya, Pak?
1: Jadwal tetap. Jam 9 tuh sampai tutup.
0: Jam 9 sampai tutup.
1: Ya, sampai jam 12.
0: Oke, oke, oke. Tak kira sampai ya udahlah sampai til
1: dok. Kecuali ya. Di ujungnya rame.
0: Oke, lanjut.
1: Lanjut. Berarti. Ya. Injury time.
0: Iya benar tuh. Baru mau nanya udah sebut injury time. Beh, kalau pertanyaan yang konkretnya nih, malam minggu, Babe sendiri kan bukan sekedar nyaranin untuk pendengar ya, tapi yang betul-betul Babe lakuin deh untuk rawat badan atau body ini sekece ini di usia Babe ya. Malam minggu nih, setelah minggu ini kan pasti Babe udah aktivitas kemana-mana, betul. Udah warawiri kemana-mana, ketemu klien, ketemu relasi. Bukan yang ada di brosur yang personal dari Babe deh gitu. Babe ada gak sih perawatan yang Babe lakukan? Atau ada treatment untuk diri Babe? Agar tetap masih ngejos.
1: Ya cuman satu.
0: Apa tuh, Be?
1: Dan satu-satunya.
0: Apa tuh?
1: Sangat-sangat sing ada lawan.
0: Sing ada lawan nih, guys.
1: Saya itu balur minimum 2 kali sehari.
0: Oke.
1: Pak, itu minimum.
0: Sebelum berangkat pasti oke.
1: Ya enggak, jadi biasanya sebelum tidur. Ya.
0: Oke, okay. Mau wajib nih,
1: ya, wajib minimum. Nah, saya suka kan saya pengennya bangun jam 10 atau jam 11 gitu. Tahu-tahu jam 8 udah bangun. Saya bilang, "Mi, doping dong, Mi."
0: Itu wajib
1: tapi. Iya, dibalur nambah 2 jam tidurnya. Dan begitu bangun seger bener gitu.
0: Ya itu kalau itu aku akuin sih, itu memang dari
1: Iya, jadi banget. Rahasia saya cuma satu. Sangat-sangat rutin ya, lawan ya. Dan rutin
0: sangat-sangat ultimate ya gitu. Tapi emang nih ya Foxian, kalau misalnya kamu mau main ke sangat-sangat office di Cilandak KKU ya 9B, ini kan kita sementara ini kan gak ada lift gitu ya. Bayangin Babe Bambang Pranoto dari lantai 1 sampai lantai 3 itu naik bareng sama Rino ya. Jujur nih, anak muda yang payah ini ngos-ngosan. Babe santui banget.
1: Santai
0: banget, iya. Makanya aku
1: padahal tanya. Padahal rokoknya 2 bungkus. Nah itu,
0: makanya aku nanya, Beh kok napas masih aman sih, gitu loh. Itu yang aku jadi keris banget gitu loh.
1: Jadi mungkin waktu muda,
0: iya.
1: Saya punya tradisi olahraga gitu loh.
0: Oke, okay. Cepil Beh, olahraga apa Beh?
1: Lari.
0: Oh yang 15 keliling.
1: Iya, waktu dulu berangkat sekolah lari, pulang sekolah lari saya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Dan saya senang lari pokoknya. Ada kesempatan lari saya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu terus berenang kalau hari Minggu berenang.
0: Gitu. Rutin tuh?
1: Ya tergantung situasi.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi dulu kan nggak punya duit lah.
0: Sedapatnya ya Pak.
1: Sedapatnya. Ya terakhirnya berenang di kolam Arjuna Wiwaha itu. Itu saya dulu latihan berenangnya di situ.
0: Oke. Terus itu kunci rahasianya tuh.
1: Iya, jadi olahraga lari sama berenang itu yang membuat saya mungkin paru-parunya bagus lah gitu.
0: Okay. Iya sih, padahal Babe kalau misalnya kalau lagi menyambung nyawanya ya gitu, itu nggak berhenti-berhenti sebenarnya.
1: Betul.
0: Tuh. Makanya aku bilang buset, naik lantai 3, aku udah ngos-ngosan, opening aja tuh napas masih aku atur-atur. Babe tuh enggak loh Foxian, dia langsung kepret aja.
1: Gitu.
0: Langsung nyambung
1: jadi,
0: lagi.
1: Ya, gitulah saya. Jadi, nah kalau sekarang rahasianya adalah terus balur sangat-sangat.
0: Treatment itu ya, Pak.
1: Iya.
0: Oke. Wah itu berarti.

0: kalau kita pergi itu ninggalin gading sama belang gitu loh.
1: Oke.
0: Gak ninggalin korupsi.
1: Gak ninggalin tambelan utang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Orang ini sekarang ya, apalagi sekarang, mereka tuh gak mikirin loh. Hidup mereka tuh juga gak panjang-panjang amat ya. Antara 50 sampai 70 ya. Terima kasih saya 71. Itu mbok ninggalin sesuatu yang membuat generasi di bawahnya, oh ya, mbahku dulu tuh begini loh, bapakku dulu begini. Tidak meninggalkan cerita yang aneh-aneh itu loh.
1: Positifnya ya Pak, legasinya ya.
0: Dan kalau Anda punya harta banyak, terakhirnya kan Anda cuma masuk dua kali berapa tuh?
1: Iya itu, kos-kosan di dalam situ ya Pak ya.
0: Dan selesai.
1: Iya.
0: Dan kalau Anda punya sejarah yang tidak baik atau tidak mengkontribusi ke orang lain, itu cuma dimaki-maki aja gitu loh.
1: Oke.
0: Ya kan? Dan itu maki-makinya itu bukan hanya kena ke anak kita, cucu kita, bahkan cicit kita. Itu nanti, dulu mbahmu gini ya, malu kan gitu. Jadi anak-anak nanti tidak punya confident.
1: Oke.
0: Itu yang saya inginkan kepada anak-anak saya. Kontribusi lah kepada dunia ini supaya menjadi tempat yang baik buat hidup.
1: Gitu. Sadis. Berarti emang harus ada meninggalkan satu tujuan dan tetap semangat. Ada cita-citanya yang pasti ya Pak
0: betul.
1: Ya.
0: Bukan hanya pasti tapi punya arti.
1: Oke.
0: Kalau pasti nggak punya arti, buat apa gitu?
1: Iya benar.
0: Karena dunia ini udah ruwet. Kalau kita nambahin ruwet, ya wis, ya toh. Udah ruwet ditambahin ruwet. Terus mau buat apa gitu loh? Iya kan? Tujuan manusia hidup di dunia itu kan cuma satu, mati. Ingat loh.
1: Ujungnya ke situ emang.
0: Itu kan dari lahir mati itu udah nggak bisa dirubah tuh aksioma itu ya. Aksioma itu nggak bisa dirubah.
1: Itu mah udah pola pasti ya Pak.
0: Iya pola pasti.
1: Iya. Nggak bisa, siapa yang mau rubah kayak gitu?
0: Iya, nggak mana dia yang bisa, ya kan? Nah, itu seperti itu.
1: Iya.
0: Kita nggak makhluk internal secara fisik ya.
1: Betul.
0: Secara jiwa tuh mungkin kita tuh internal, tapi secara fisik kan nggak.
1: Benar.
0: Nah, fisik ini yang diberikan Tuhan udah baik-baik. Apa yang bisa kita kontribusi gitu loh. Paling tidak mengganggu.
1: Benar.
0: Kalau kita nggak bisa kontribusi ya kita ikut alur, tapi nggak usah ganggu dan bikin orang susah gitu loh.
1: Benar, setuju. Seenggaknya jangan nyusahin orang lah.
0: Betul. Gitu loh,
1: Tapi sekarang banyak orang-orang yang biasanya gini Pak, dia seolah-olah sudah melakukan sebuah hal yang benar, padahal sebenarnya dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Tapi banyak orang yang nggak menyadari hal itu. Ya.
0: Bukan tidak menyadari, menyadari mah. Nggak mungkin manusia itu tidak menyadari.
1: Cuma denial aja kali ya Pak.
0: Iya. Okay. Begitu dia mau tidur,
1: mikir nih pasti
0: dia.
1: Orang.
0: Oh iya. Eh gua nih ngapain nih gitu.
1: Oke. Okay.
0: Begitu nengok ke kiri, pacar gue coba lah. Kok gue gak tidur sama istri gue ya, pacar gue. Kan dia harus mikir dong.
1: Iya. Pasti ada momen seperti itu.
0: Ada
1: pasti.
0: Jadi saya bilang, kalau sudah begitu gak sadar lagi melakukan kesalahan yang sama, itu apa yang terjadi di apa namanya, di jiwa seseorang.
1: Jiwanya dia, dirinya dia sendiri.
0: Ya. Dan ini gak ada hubungannya sama agama. Rajin agama itu belum tentu Anda mengkontribusi kepada dunia. Iya kan. Karena waktu Anda berdoa dan sebagainya isinya minta doang. Minta aja. Emang Tuhan babumu disuruh-suruh. Enak aja. Yang Maha Kuasa lu minta terus.
1: Minta mulu loh.
0: Minta
1: ibadahnya
0: mulu.
1: Aja lupa loh.
0: Iya. Kan ibadah boleh lah jalan, tapi itu tidak apa namanya, tidak membuat Tuhan Yang Maha Kuasa mengasihi kamu enggak.
1: Oke.
0: Orang lihat, orangnya ada gunanya enggak di muka bumi?
1: Oke. Sering nyakitin orang apa enggak?
0: Mengkontribusi enggak?
1: Oke.
0: Kalau enggak dipelintir sama Tuhan.
1: Iya kan? Kalau nggak di sini ya di sana nanti dipelintirnya Pak ya.
0: Enggak lah, pasti di sini juga udah dipelintir.
1: Langsung.
0: Tuh
1: Foxy ya. Segera deh, ya pejamkan mata Anda. Suka nyakitin siapa?
0: Ini bukan soalnya, bukan soal nyakitin ya. Kita tidak mengkontribusi membuat sesuatu menjadi baik.
1: Oke. Setidaknya kita sebagai individu bisa berkontribusi. Betul. Ya Pak, bermanfaat.
0: Iya. Ya kan. Jadi kalau saya. Ya, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu, mengkontribusi, ya kan? Bukan membantu kasih duit enggak ya?

0: Nah, biasanya saya bikin usaha, mm-hmm. dan usaha itu akhirnya membuat orang bekerja, itu kan membantu.
1: Oke.
0: Saya bikin usaha bukannya mau cari duit, enggak. Kalau bisa mengkontribusi kepada orang lain.
1: Orang lain.
0: Kalaupun saya dapat lagi, saya buka lagi kesempatan bekerja lagi dan seterusnya.
1: Ya terbukti dari sekarang aja kan udah seribuan lebih nih.
0: Betul.
1: Amanah yang Bapak pegang. Iya
0: betul. Dia. Seribu ya, ya. Orang tergantung ke saya. Makanya setiap tanggal 8 sakit perut.
1: Makanya Bapak Pe bilang aku punya yang sebotol gede. Itu buat ngebalur perut.
0: Di karena, tanggal 8. Iya tanggal 8 saya harus menanggung 4 seribuan orang. Kalau seribu itu punya pegawai, punya anak atau istri, totalnya 4 kan 4.000 orang harus makan. Karena saya sudah ngerasain gak makan itu saya ngerasain.
1: Oke. Okay.
0: Betapa sengsaranya orang gak bisa makan itu.
1: Ya karena udah di titik itu juga sih Pak.
0: Saya
1: ya.
0: Pernah
1: ya,
0: ngalamin ya, ya, ya, ya. Gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kita tahan dulu ya Pak.
0: Ya, oke. Okay.
1: Ini sambil menunggu Foxian yang mungkin saat ini lagi berpikir, udah berkontribusi apa ya gue di hidup banyak orang. 0811-8121-3998 Fox Radio Network, Sang Asian atau Foxian, kamu bisa langsung bertanya-tanya sama Babe, apapun itu ceritanya. Ayo deh di sini kita ngobrol-ngobrol santai karena masih ada sisa 1 jam lagi kebersamaan kita di Mari Bung Rebut Kembali, radionya Sang Asian, sing ada lawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam radionya sangat-sangat singa lawan. Mari bung rebut kembali, masih ada Babe Bambang Pranoto sama Rino Purba di sini. Gimana nih, masih melekan nih Foxia nama sangat sian
1: di Fox Radio. Iya kok sepi amat nih. Pada mau nonton bola ntar bolanya.
0: Kita
1: juga mau nonton
0: iya
1: kok.
0: Nih. Bahkan Rino sama Babe tadi udah bilang, Babe megang apa? Babe Prancis katanya. Tapi Rino England.
1: Ya,
0: tapi secara apa Beh tadi yang Babe bilang tuh secara sejarah.
1: Iya.
0: Dua tim ini juga udah ada apa ya Beh? Budaya soal peperangan.
1: Iya, dari dulu kan perang itu. Jadi Prancis sama Inggris itu. Mm-hmm. Karena Prancis itu kan jadi republik kan.
0: Yes.
1: Jadi menghancurkan kerajaan kan. Nah, sedangkan Inggris masih tetap kerajaan. Jadi terjadilah pertempuran.
0: Tapi kalau emang bisa dibilang tuh apa ya, banyak banget historical atau cerita-cerita atau filmnya ya Pak ya, yang tentang Inggris sama Prancis. Nanti kita lihat peperangan Prancis sama Inggris di versi
1: di lapangan
0: modern,
1: hijau.
0: Lapangan hijau.
1: Prancis menang.
0: Mau ngajak taruhan, tapi kalau Babe menang habis Rino.
1: Enggak usah, ya kan.
0: Ya,
1: kita
0: usah.
1: cukup di hati aja. Ya.
0: Tapi kalau Babe ya, menang jadi ketawain besoknya.
1: Enggak, kalah ya nasib.
0: Gitu.
1: Menang ya nasib. Itu aja.
0: Soalnya nih, Babe itu bukan tipikal orang yang suka ngeledek atau gimana.
1: Enggak
0: ya Pak?
1: Enggak.
0: Tapi kalau ketawa kecil itu kayak berasa dingin-nyain banget loh. Mohon maaf. Nah itu tuh udah ketampal sebenarnya boxnya.
1: Jadi seperti itu.
0: Be, kita baca dulu nih.
1: Oke, silahkan.
0: Sebentar, ini ada dari ini Mbak Duti. Mbak Duti itu tadi bilang yang masalah pankreas Pak. Dia bilang posisinya itu di belakang lambung kan ya. Nah pankreas itu ada tepat di belakangnya.
1: Iya, jadi perut bagian bawah.
0: Iya, di tengah jadi, sampai kanan atas perut.
1: Iya.
0: Bentuknya panjang gepeng kayak buah pisang. Panjangnya sekitar 15-20 cm.
1: Yes.
0: Gitu. Makasih loh Mbak Duti.
1: Iya, tapi perlu diingat semua apa yang ada di dalam tubuh itu tersambung di tulang belakang.
0: Oke.
1: Ya, jadi semua itu koordinasinya di tulang belakang. Makanya di sanga-sanga kita harus balut tulang belakang.
0: Tulang belakang. Penting dong. Ya. Beh, ada dari ini nyebutnya Mas Pak atau Om.
1: Iya.
0: Han Harlan.
1: Oh,
0: Bamberg.
1: Bamberg ini Mas Pak Hans.
0: Oh, Pak Hans.
1: Ini orang kita di Bamberg.
0: Selamat malam Pak Hans. Salam kenal dari Rino nih. Tadi siang ada tamu yang datang ke kastil.
1: Oh, gitu.
0: Dalam rangka persiapan siaran live minggu depan.
1: Oke.
0: Saya memberikan sampel sabun kaliku-kaliku dan menjelaskan bahwa sabun ini adalah produk alami karena dibuat dari ekstrak produksi minyak sanga-sanga.
1: Yes.
0: Menurut beliau itu bagus karena tingkat keasamannya atau pH-nya itu rendah. Mudah-mudahan minggu depan beli. Boleh minta diputarkan lagu Dance Away the Night dibawakan oleh The Mavericks. Terima kasih.
1: Iya.
0: Teriring Pans, salam untuk Babe dan Mas Rino.
1: Iya.
0: Siap. Aku nyebutnya Om Hans ya.
1: Ini juga enggak muda lagi beliau. Iya. Dia beliaulah yang sekarang jadi
0: kuncennya
1: Bamberg.
0: Salam kenal loh Om Hans.
1: Iya.
0: Asik, bisa numpang sono. Nanti aku puterin ya Dance Away the Night.
1: Okay.
0: The Mavericks.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Yeah.
0: Terus Babe kita ada dari Mas Doni Surabaya.
1: Surabaya.
0: Yang katanya selamat malam Babe dan Mas Rino.
1: Siap.
0: Aku sudah menikah 9 tahun.
1: Mm-mm.
0: Weh curhat nih.
1: Terus?
0: Akhir-akhir ini ada perasaan yang aneh. Saya merasa ngomong tapi nggak. Oh beneran curhat Be. Saya merasa ngomong tapi tidak didengar.
1: Yeah.
0: Bukan berantem, bukan marah-marahan, cuma seperti ada jarak yang pelan-pelan tumbuh tanpa ada yang sadar.
1: Iya.
0: Babe dari pengalaman panjang bersama ibu, kondisi seperti ini tandanya apa ya dan bagaimana biasanya diatasi sebelum terlambat?
1: Ya, jadi ini namanya miscommunication.
0: Miscommunication. Alright.
1: Ya, tapi jangan communication breakdown, nggak boleh.
0: Itu apa Bi? Communication breakdown?
1: Ya benar-benar ngomong sendiri-sendiri.
0: Oh, nah, oke, okay. Gitu. Benar-benar udah nggak ada interaksi ya.
1: Ya, nah ini memerlukan namanya time out.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay.
1: Jadi pergilah berdua kemana?
0: Oh, luangkan
1: ya,
0: waktu.
1: Jangan anak-anak ikut, biarkan berdua ngapain aja. Mak kegiatan yang kecil lah. Kalau di Surabaya makan apa namanya pang kupat kupang. Itu ada apa namanya ada ada apa ya, remis ya, apa namanya, kayak kerang kecil.
0: Kerang gitu kecil
1: ya.
0: Remis.
1: Itu terkenal di Surabaya.
0: Apa bedanya namanya, kupat kupang?
1: Kupang, kupang namanya kupang. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Atau ngapain aja, atau pergi ke tempat dulu pernah pertemuan.
0: Oh iya. Ya, nostalgia.
1: Nah, nostalgia. Walaupun iya, mungkin tempatnya udah digusur.
0: Lewat aja.
1: Lewat aja. Jadi ini sebetulnya perlu jangan diganggu lah.
0: Okay.
1: Berdua nih.
0: Benar-benar quality time mereka aja.
1: Betul.
0: Nih. Anak-anak titipin ya, dulu lah kalau masih kecil.
1: Betul. Kalau udah gede ya kasih duit suruh jajan di luar.
0: Ya kan? Terus bapak ibunya hilang.
1: Jadi biasanya karena terlalu banyak masalah.
0: Oke.
1: Okay. Ya terutama masalah sehari-hari. Jika kita tidak ketemu nih omongannya gitu. Okay. Karena masalahnya beda-beda, ibu sama bapak nih masalahnya beda-beda.
0: Pasti.
1: Gitu.
0: Pasti.
1: Untuk itu diperlukan komunikasi yang lebih apa namanya, lebih akrab lah ya. Okay, gitu. Okay. Ya second apa, honeymoon.
0: Oke. Okay. Build up lagi relationship-nya ya, Be. Ya.
1: Jadi menikmati lagi suasana waktu dulu masih pacaran. Okay. Misalnya seperti itu. Atau dengerin lagu-lagu yang
0: romantis, yang dulu memori-memorinya ya, kayak tadi.
1: Kalau pengen lagu apa ya tinggal minta sama kita kan.
0: Iya benar.
1: Nanti kita puterin.
0: Bang Doni, bisa enggak ajak istrinya dengerin kita gitu?
1: Ya,
0: ntar kita ngobrol. Iya. Konsultan pernikahan kita, Pak.
1: Enggak usah, kita jadi konsultan. Ini kalau miscommunication ini sebetulnya gampang.
0: Iya, iya.
1: Jadi orang tuh dipisahkan dulu dari masalah sehari-harinya, ketemu dalam suasana yang menyenangkan.
0: Oke.
1: Ya. Walaupun badan udah gembrot semuanya. Enggak masalah.
0: Udah gitu. Sejahtera bareng-bareng.
1: Iya, enggak gitu. Masalah. Ya, ya, ya, tapi ya, ada me time-nya kan gitu.
0: Iya, iya, iya, benar, benar.
1: Tanpa diganggu oleh masalah yang benar. Lain.
0: Ya. Pak, tapi kalau misalnya bapak sama ibu nih, ada satu tempat enggak yang benar-benar romantis banget? Atau ada satu hal yang biasa bapak sama ibu lakukan?
1: Gak ada sih.
0: Malam mingguan itu sama ibu kemana, Pak?
1: Di tempat tidur.
0: Bahas bisnis pastinya.
1: Iya, bahas bisnis.
0: Iya dong.
1: Nanti berantem. Habis berantem baru.
0: Nah.
1: Jadi marah-marah dulu. Iya. Bisnis pribadi.
0: Iya. Aduh, gitu. Aku deg-degan.
1: Itu tempat tidur itu tempat yang paling enak kan?
0: Iya benar. Nggak perlu di kafe.
1: Ngapain di kafe?
0: Kamar tidur aja.
1: Di kamar tidur apa itu kan kamar tidur, mungkin kalau sekian tahun kan tempat tidur itu udah sangat akrab dengan diri kita. Ya spraynya diganti lah. Terus bakarin dupa sangat-sangat. Itu suasananya enak.
0: Ganti spray, ganti sarung bantal,
1: sarung bantal yang bersih.
0: Terus pergi ya, ngapain, beresin kasur.
1: Dengerin Chris Botti.
0: Wih.
1: Chris Botti itu enak banget.
0: Mau.
1: Dengan trompetnya menarik sekali itu ya.
0: Wih, kebayang tuh. Gitu dong Bang Noni tuh kayak babe.
1: Enak.
0: Iya, lebih romantis kan
1: enggak salahnya ya, Pak. Lampu matiin ya, jangan dinyalain, enggak enak. Enggak
0: kelihatan dong, Pak.
1: Ya meraba-raba itu kan malah bagus.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Ida perabaan itu kan
0: insting. Kalau babe instingnya. Kita lanjut dulu Kita belokin dulu.
1: Ini katanya konsultan, gimana kok kamu?
0: Aku deg-degan deh konsultannya gitu.
1: Kena deh.
0: Selamat malam babe. Aku Nita di Bali. Mau request lagu The Final Countdown. Oke.
1: Okay. The itu Final siapa? Countdown.
0: Siapa pilih aku yang
1: bawa? Supertramp ya. Atau
0: Tenone.
1: Bon Jovi apa siapa ya? Anu lah. Supertramp lah kalau enggak salah.
0: Europe. Oke, lagunya ada Nita.
1: Tadi gitu ya. Yang Pak Han jangan lupa ya, Maverick tadi apa?
0: Ya. Europe. Oke, Europe. Buat minum manis. Sirup. Om Hans tadi. Oh iya, Om Hans tadi.
1: Maverick apa tadi?
0: Dance Away the Night. Oke. Okay. Ini dulu kita cari Dance Away the Night dari Om Hans. Om Hans di sana udah berapa lama, Pak?
1: Udah cukup lama.
0: Lama ya?
1: Iya. Sebetulnya dia tuh ngurusin radio aja.
0: Okay.
1: Tapi akhirnya ngurusin semuanya.
0: Disikat habis sama Om Hans. Aman berarti.
1: Iya.
0: Mana nih? Mavericks kan kok enggak ada? Oke, ada.
1: Iya.
0: Okay. Siap Om Hans sama Nita lagunya udah ada. Tenang ya. Sabar nanti kita puterin. Kita baca WhatsApp dulu.
1: Oke.
0: Pak, ada Pak Eko nih. Dari Banda Aceh, selamat malam Mbak Be. Aku punya anak 26 tahun yang punya bisnis sendiri. Setiap kali saya kasih saran dan dari pengalaman 30 tahun saya, dia gak mau denger. Bilang saya tidak mengerti zaman sekarang. Itu sangat menyakitkan Mas Rino katanya. Oke.
1: Itu biasa.
0: Oke.
1: Selalu anak muda merasa lebih pintar daripada yang tua.
0: Oke.
1: Itu. Ya. Old school dia bilang.
0: Iya biasanya ya.
1: Yeah.
0: Ah old school loh.
1: Iya.
0: Yeah. OG OG.
1: Iya. Yeah. Yeah, tapi yeah, dia gak tahu. Dia lahir sampai gede gitu. Siapa yang kasih makan?
0: Iya lagi.
1: Iya kan. Nah menurut saya diemin aja.
0: Gak usah dimasukin ya, nanti ya Pak. Iya.
1: Jangan gak usah dinasihatin. Biar dia nanti pengalaman sendiri. Kebentur-bentur itu gimana rasanya.
0: Oh, kepentok sendiri.
1: Iya. Supaya dia juga belajar hidup ini gak not so easy gitu.
0: Oke. Kalau kata Mbak Duti Pak, kalau ganti spre, ganti sarung bantal, berarti selanjutnya nyuci dong. Nyuci dong.
1: Belanda banget ya. Gak punya pembantu kalau di Belanda. Jarang yang punya pembantu.
0: Kalau ganti spray, ganti sarung bandal, berarti selanjutnya nyuci dong. Mbak Duti dari kemarin nih mancing mulu. Jam-jam segini
1: iya
0: lagi.
1: Iya oh. Karena pateng celepret.
0: Apalagi kemarin pakai tanamila-tanamu.
1: Udah semprit. Udah semprit.
0: Aduh ya Allah. Nah kata Pak Eko, Pak Eko kalau kata Babe gak usah dimasukin hati
1: ya kan?
0: Biar kepentok dulu nanti juga
1: nanti konsul. Kembali lagi
0: Kembali lagi ya Mas Eko ya.
1: Karena belum pernah mengalami. Biasanya anak muda tuh suka overconfidence gitu.
0: Kalau bahasa Sundanya pang gede nak katanya
1: pang
0: gitu.
1: Pang gede nak. Apa yang gede?
0: Au au au. Ada Nita Be. Selamat malam Babe, aku Nita dari Bali. Aku bekerja dan membiayai hidup kakak saya yang 28 tahun masih nganggur. Ini gak salah, usia 24 backup 28. Saya gak keberatan bantu, tapi capek juga lama-lama ya Pak katanya. Dan yang paling berat, kakak saya nih marah kalau ditanya soal kerjaan. Babe, ada gak cara yang paling bijak untuk membantu seseorang yang tidak mau dibantu?
1: Ada. Ada.
0: Apa tuh?
1: Suruh nyapu.
0: Itu dikeprok sapu kita Pak.
1: Enggak lah dia. Itu kan dia tinggal di rumah nongkrong aja.
0: Iya.
1: Ya nyapu lah dulu gitu.
0: Oh ini aja gak mau didengar.
1: Kalau suruh nyapu kan tempat-tempat dia pasti mau lah.
0: Begitu ya.
1: Dengan coba, menyapu coba. Itu suka-suka terinspirasi loh.
0: Coba tuh Mbak Nita ya, kakaknya perempuan apa laki-laki nih?
1: Whatever lah, perempuan atau laki. Nyapu itu
0: suruh nyapu aja minimal
1: iya, nyapu
0: nih
1: aja.
0: Sapu ijuk ya, bukan sapu
1: ya, ini ya. Ya sapu apa aja pokoknya rumah bersih.
0: Oke okay.
1: Gitu.
0: Oke okay. Nyapu, ngepel, nyuci itu.
1: Nah,
0: Kanita sekarang.
1: Ya, nanti kalau suruh ngepel marah dia. Nyapu aja lah.
0: Nyapu aja, oke. Okay. Emang kenapa Pak nyapu aja?
1: Gak tahu tuh. Saya ini kan dari kecil sering nyapu. Di nyapu tuh banyak ilham masuk.
0: Maksudnya?
1: Di saat saya nyapu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Padahal nih kita lagi nyapu kotoran.
1: Iya,
0: tiba-tiba ada kepala ya, berisik nih.
1: Ini ada macam-macam.
0: Oke, okay, okay. Ideas-ideas gitu ya muncul.
1: Ideas,
0: oke. Okay. Ya.
1: Semangat-semangat supaya kita.
0: Oh, gitu
1: dan kalau ya? Bersih itu ada rasa senang.
0: Okay.
1: Artinya setelah bekerja itu ada senang loh.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan? Jadi dia pikir kerja itu capek, ya kan?
0: Mm-hmm.
1: Bekerja setelah bekerja itu ada senang.
0: Yeah. Okay,
1: okay. Pada dasarnya semua manusia itu pengen berprestasi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, berprestasi yang paling gampang itu nyapu, Mas.
0: Iya, paling gampang.
1: Iya paling gampang. Nyapu siapa sih? Gak bisa, semua bisa. Tapi akhirnya bersih kan. Nah di situ ada kelegaan. Oh ternyata setelah gua sapu tempatnya jadi bersih.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu apa membuat kita tuh lebih bersemangat lah. Nah, nanti pelan-pelan akan tergerus dia pengen bekerja. Karena ternyata bekerja tuh menghasilkan. Ya.
0: Oke. Okay. Nyapu.
1: Mm-hmm.
0: Nyapu. Siapa nih? Kanita ya. Kanita coba disaranin
1: nyapu
0: kakaknya
1: aja.
0: Suruh nyapu dulu gitu. Siapa tahu dia mendapatkan ilham dan akhirnya bisa berubah dan akhirnya mau cari kerja.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Karena dari tanah yang kita sapu nih mereka akan terima kasih. Nah, terima kasih
0: gitu,
1: itu terasa enak di badan kita.
0: Energi ya.
1: Energinya.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi di Bali ya.
0: Kalau kata Mbak Duti di Belanda pembantu mahal emang, Pak?
1: Iya, mahal.
0: Piro sih,
1: Pak? Minimum apa UMR di sana 2.500 euro.
0: Se.
1: 2.500 euro itu minimum UMR.
0: Di Belanda.
1: Di Belanda.
0: 2.500
1: euro.
0: Eur to IDR.
1: Iya.
0: Oke.
1: Piro.
0: Piro iki.
1: 30.
0: Teng teng. Ih, mana sih euro to IDR?
1: 32 juta kalau nggak salah.
0: Hah, masa sih Pak?
1: Iya coba lihat.
0: Oh iya eh.
1: Nah, piro?
0: 1 euro itu 20 ribu.
1: Wah, 500. Sekarang 20 ribu, gila.
0: 20 ribu.
1: 2.500 kan 50 juta.
0: Iya. Berarti 2.500 nih?
1: Iya, 2.500.
0: 51 juta
1: nah,
0: Pak eh.
1: Pembantu tuh.
0: Pembantu tuh. Nyapu doang.
1: Ya enggak lah, kalau pembantu di sana bersih-bersih nyapu.
0: Kalau pembantu di Belanda kagak suruh nguras waduk danau gitu enggak kan?
1: Enggak lah.
0: 51 juta loh ini.
1: Iya.
0: Oh gitu Pak.
1: Betul. Itu standar minimum gaji di sana.
0: Mbak Duti, butuh nggak?
1: Lu mau?
0: Enggak, oh, nanya doang. Babe langsung lu mau.
1: Dia kerja dari pagi sampai malam, bersihin semua, masak.
0: Udah pulang ke Indonesia udah bisa beli pulau nih kalau nabungnya bener nih.
1: Iya, di sana kan kebutuhan hidup juga mahal.
0: Oh, kan? Tinggi juga. Ya, iya, bener.
1: Ya, kalau ya, dia ya bisa tinggal di rumah bosnya, makan gratis dan sebagainya.
0: Mungkin
1: dan
0: uang
1: ya bisa nabung ya, ya, ya luar biasa.
0: Ya ya ya ya. Gitu. Ya benar. Jadi jangan silau akan 50 jutanya.
1: Jangan silau.
0: Karena ada pengeluaran-pengeluarannya
1: betul,
0: juga ya Pak
1: betul,
0: ya. Oke.
1: Ya kan kalau pulang bayar tiket atau bolak-balik bayar tiket ya kan.
0: Iya. Kegerus juga pastinya.
1: Kegerus juga.
0: Oke.
1: Ya memang mungkin pas pulang di Indonesia memang ketawa-ketawa kan ya. Gue bawa duit banyak
0: di sana mah manyun-manyun.
1: Ya, sebulan rontok juga gitu.
0: Nahan perut juga di sana dia. Ya. Mahal juga loh
1: 2.500. Itu minimum, makanya kita kos kita tinggi.
0: Oh, yang di Bamberg
1: iya,
0: nih, Pak.
1: Di Bamberg.
0: Okay. Ya. Tapi izin Pak, Bamberg itu udah berapa lama?
1: Dari tahun 2020 saya beli.
0: Tapi iya, masih survive berarti ya. Stabil lah 6
1: ya,
0: tahun ya.
1: Pusing juga. Ingat tadi tanggal 8.
0: Oh iya mules. Mules. Ya. Ya, tapi kan biasanya Bapak mohon maaf gitu. Kali ini udah mules ya.
1: Mules.
0: Bamburg
1: tapi
0: maaf.
1: Gini
0: mules.
1: Jadi saya cari jalan keluar ya.
0: Ya.
1: Salah satunya nomor 9 saya kontrakin.
0: Nomor 9 nah,
1: dikontrakin.
0: Itu apa Pak nomor 9?
1: Rumahnya kan nomor 9 sama nomor 8.
0: Oh, yang di Bamberg nih.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nomor 9 itu namanya Kuithaus.
0: Kuithaus.
1: Ya, ya, itu okay. Dulu tempat apa namanya? Garasi kereta.
0: Garasi kereta, Pak.
1: Iya, kan kalau orang suge kan mobilnya kan kereta zaman dulu.
0: Oke. Okay. Ya. Oh, aneh-aneh.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi ada kandang kuda, ada kandang kereta gitu. Okay. Itu cukup gede.
0: Ya.
1: Nah terus rumah induk, rumah induknya tuh yang nomor 8
0: gitu. Oke. Okay. Jadi 9 ini, tapi ada yang ngisi nggak Pak nomor 9 saat ini?
1: Ya ini dikontrak orang nih. Mulai Agustus dikontrak orang.
0: Oh ada yang ngisi?
1: Ya okay. Itu
0: orang
1: untuk
0: sana ya Pak ya?
1: Ya mengurangi biaya lah gitu. Okay. Dan orang ini bersedia menjadi distributor kita.
0: Wah mantep.
1: Nah, jadi udah ngontrak mau jadi distributor.
0: Kontribusi juga dia.
1: Dan dia katanya nih, kata dia ya, saya ngikut bahwa dia tuh pernah memanajeri atau bersama dengan Kanye West. Dia pernah tinggal di Amerika gitu loh.
0: Okay.
1: Penyanyi-penyanyi negro yang terkenal,
0: okay,
1: dia tuh memanajeri mereka.
0: Oke.
1: Okay. Ya mudah-mudahan lah.
0: Orang ini udah usia juga, Pak?
1: Masih muda.
0: Oh, masih
1: muda. Ya, belum setua saya sih.
0: Okay.
1: Tapi oke okay lah gitu.
0: Iya, tapi enggak apa-apa.
1: Nah, kemarin istrinya ada masalah di tangan karena kecelakaan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kecelakaan di tangan itu kecelakaannya udah lama sih. Nah, itu waktu pakai sangat-sangat improvement tangannya.
0: Oh, sempat di treatment pakai sangat-sangat nih.
1: Iya, betul. Iya. Dia pernah tinggal di Bali juga gitu.
0: Oh ya?
1: Oh.
0: Oke. Okay.
1: 2 tahun tinggal di Bali, terus dia apa namanya, dia pengen ke Belanda.
0: Okay.
1: Nah, waktu itu dia nginep di rumah temennya nggak jauh dari Bamberg,
0: okay,
1: dari rumah saya.
0: Okay.
1: Terus dia tertarik loh, kok bagus nih ada rumah ini.
0: Mm-hmm.
1: Ngontek saya di Bali, kita ngobrol-ngobrol.
0: Oh, ketemuan sempat di Bali.
1: Ya, terus okay, akhirnya dia sekarang ke Belanda, terus katanya tertarik ngontrak nomor 9. Lumayan lah.
0: Kesibukan dia apa, Pak?
1: Banyak lah dia.
0: Pebisnis ya pasti?
1: Seniman lah.
0: Oh seniman.
1: Tapi seniman apa? Businessman juga seniman gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Dia juga melukis. Terus dia juga seneng bikin konten dan sebagainya. gitu. Okay. Nah, mudah-mudahan lah dia malaikat kita nanti di Belanda.
0: Amin.
1: Karena sampai hari ini Belanda masih belum bisa kita tembus ya.
0: Penetrasinya belum signifikan nih, Pak,
1: signifikan.
0: Ya.
1: Okay. Sementara cost-nya signifikan. Belum balance antara cost sama
0: tanggal 8-nya masih mules banget
1: ya,
0: nih.
1: Iya, masih mules gitu.
0: Oke, okay. Ya. Pak, kita baca 2 WhatsApp terakhir ya, Pak, ya. Ya. Ada dari Mas Randy nih. Selamat malam, Babe. Aku di Bandung. 2 minggu lalu saya baru tahu bahwa istri saya punya utang ke beberapa tempat yang gak pernah diceritakan. Nominalnya gak kecil. Saya marah. Tapi saya juga khawatir. Babe, gimana ya menghadapi situasi ketika orang yang paling kita percaya menyembunyikan sesuatu yang besar? Kalau langkah pertama dari Babe yang paling penting itu apa kira-kira?
1: Ya kita lihat utangnya itu kemana aja, jumlahnya berapa.
0: Di audit nih?
1: Ya, mesti audit. Audit, dan mulai saat itu semua kegiatan pinjam meminjam uang suami harus tahu.
0: Oke. Langsung di take over dulu ya, nih, mengamankan.
1: Tapi kan nggak mungkin utang itu nggak diselesaikan.
0: Betul.
1: Ya. Nah, itu malah jadi bahaya. Makanya diaudit sekaligus diminta dengan hormat ya. Apapun yang dilakukan dengan uang,
0: sepengetahuan suami.
1: Ya, kalau perlu terbuka.
0: Oke. Gitu.
1: Jadi kalau saya itu awal bulan saya bagi nih buat istri sekian, buat saya sekian, buat anak sekian, dah.
0: Oke.
1: Nah, habis itu akhir bulan saya tanya. Gitu.
0: Oke. Di review nih.
1: Di review. Kita cek ini. Oh ini terus. Saya sebetulnya sudah melihat yang saya kasih ini harusnya lebih kan. Maksud saya ditabung gitu.
0: Oke.
1: Nyata enggak.
0: Ludes.
1: Ya ludes. Nah saya gak tahu ludesnya kemana. Diam-diam aja dia gak pernah ngaku gitu. Ya saya open aja kan gitu. Nah makanya dulu saya terus terang agak tricky saya. Jadi kalau saya dapat bonus, udah saya langsung beliin sesuatu aja. Jadi gak ke rumah.
0: Okay. Oh menghindari hal yang
1: tersebut ya Pak ya. Tanah atau apa gitu. Nah tapi itu akhirnya kan juga berguna. Karena kita beli tanah cuma 10 ribu per meter sekarang udah 50 juta misalnya seperti itu.
0: Ya seperti itu. Bermanfaat untuk kedepannya pasti
1: ada gitu.
0: Ada manfaat.
1: Nah, istri ini sering remnya kurang
0: pakem nih.
1: Cicit bablas.

0: menabrak krisis kepercayaan tuh nanti.
1: Makanya
0: itu.
1: Sebelum terlanjur, open management.
0: Terbuka lah ya, sekecil apapun, sebesar apapun lah Foxian.
1: Tapi utang tuh selesaiin dulu.
0: Iya benar.
1: Kalau bisa kalau enggak nanti berbahaya tuh. Iya.
0: Dan jangan tambal sulam sekarang istilahnya.
1: Oh iya betul. Sekali tambal sulam, seumur hidup tambal sulam.
0: Bukan gali lubang tutup lubang nih Foxian nih, tambal sulam. Wah itu yang udah kagak ketolong sebenarnya tuh.
1: Dan lebih baik kita mengecilkan pengeluaran ya supaya cukup daripada kita tambal sulam. Dengan pengeluaran yang sesuai dengan kita mau. Jadi kita harus ada ngirit lah orang bilang gitu.
0: Betul. Nah gitu ya Mas Randy. Mudah-mudahan permasalahan sama sang istri bisa terselesaikan. Terus juga ada solusinya. Terus bisa kembali lagi dengan baiklah bahtera.
1: Iya. Nanti kalau udah baikan, second honeymoon.
0: Iya benar. Second honeymoon ya.
1: Jalan-jalan.
0: Jangan lupa sangat-sangat ultimate. Biasanya kalau second honeymoon cepet-cepet ya, ini
1: harus,
0: Pak.
1: Iya harus ada sangat-sangat ultimate supaya juga strong.
0: Iya sama tanamilah tanamu ya, ya biar supaya. Semprit. Babe, ini kita close dulu ya.
1: Oke.
0: Sebelum kita close, terima kasih buat Foxian.
1: Ya tadi
0: Sian.
1: Lagu yang diminta tolong udah disiapkan.
0: Sama
1: ya.
0: Om Hans, buat Om Hans nih udah ada, udah ready. The Mavericks, Dance the Night Away.
1: Iya. Terus mungkin nanti ditutup sama lagu yang kemarin tuh. Hello Goodbye itu ya.
0: Oh iya, Beatles, Hello Goodbye. Ya, ada.
1: Ya.
0: Thank you buat Foxian dan Sang Asian yang sudah join 3 jam kebelakang dengerin kita sama Babe Bambang Pranto. Dan juga Babe terima kasih ya.
1: Terima kasih juga untuk Rino yang gak bolos.
0: Aduh bolosnya jangan dismention dong.
1: Itu bikin kecewa loh.
0: Iya pasti Pak.
1: Iya saya datang kamu gak ada.
0: Iya maaf ya Pak.
1: Nanti dia bilang kalau dia gak memberitahu artinya masuk. Gak memberitahu dan gak masuk. Waduh.
0: Aku lagi dihukum Foxian. tapi makasih ya Pak ya. Babe tuh sangat-sangat bukan sangat-sangat itu mah sangat-sangat punya Babe. Sangat-sangat pemaaf lah pastinya. Tapi aku tetap juga diarahkan sama beliau ini. Yeah. Semoga ilmu-ilmu yang buat Rino sama Foxian betul. Juga di malam hari ini bisa bermanfaat juga. Yeah.
1: Karena ini kita ada tujuan besar.
0: Betul.
1: Ya bahwa ini nanti mendongkrak sangat-sangat.
0: Amin.
1: Ya, mudah-mudahan dengan saya selalu siaran setiap malam. Mm-hmm. Mereka believe bahwa sangat-sangat itu bikinan saya, bukan new brand.
0: Bukan new brand, betul.
1: Ini adalah transformasi dari kutus-kutus.
0: Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, karena kutus-kutus yang lama sudah tidak diproduksi sama Babe, ya Foxian ya. Gitu. Kita ketemu lagi besok di station ID yang sama, Foxian dan pastinya Rino nggak akan bolos lagi karena sudah selesai yang di Tangerang. Ahai. Terima kasih Babe. Terima kasih Om Tona.
1: Iya.
0: Terima kasih Foxian dan Sang Asian. Kita ketemu lagi besok.
1: Iya. Kita nonton Prancis lawan Inggris ya ntar malam ya. Oke. Okay. Bye bye.
0: Bye bye Foxian.
1: Pelan-pelan.
0: Pelan-pelan Pak supir. Bye bye semuanya.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan. Anyway.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sering melihat orang yang secara akademis biasa saja, tapi karirnya melesat jadi manajer, itu bukan karena dia pakai orang dalam, tapi karena dia punya value berupa kontrol emosi yang kuat dibanding kamu yang gampang baper. Banyak orang mengira kecerdasan otak adalah segalanya untuk naik jabatan. Beda banget loh antara orang yang pintar akademis tapi sering meledak-ledak dengan orang yang tenang saat menghadapi masalah. Tapi tahu nggak, di balik tekanan dunia kerja yang tinggi, sebenarnya perusahaan lebih butuh pemimpin yang bisa menjaga ritme kerja tim tetap kondusif. Pintar saja tidak akan cukup kalau kamu masih mencampur adukan urusan profesional dengan perasaan personal. Daripada kamu capek mikirin kenapa karirmu stuck padahal otakmu encer, mending sekarang kamu fokus melatih ketenangan dalam respons keadaan. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang belajar mengendalikan ego, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Jadi pemimpin hebat itu tentang kematangan emosi. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. Oh,

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: 91,7 FM.
1: Fox Radio Bandung.

0: selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan.
1: Waktunya Good Weekend Bandung.
0: Good Weekend Bandung.
2: Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Ruth Garcia membuka babak baru dalam perjalanan musikalnya. Setelah dua single, sekarang dia hadir dengan Tak Ingin Salahkan Cinta. Sebuah lagu yang berani memasuki wilayah yang lebih rumit, lebih gelap, dan jarang diangkat. Perspektif seorang perempuan yang memilih buat memahami perempuan lain yang juga mencintai pasangannya. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari rangkaian EP yang sedang Ruth siapkan. Ini dia, Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
5: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
6: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
5: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
6: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
7: www.sangasangaofficial.co.id.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.